bisa merasa senang, sedih, atau bangga atas kesuksesan mereka. Terus yang kedua, saat kita mengikuti idola ya, itu otak melepaskan dopamin, hormon rasa senang ya, sama seperti saat kita dapat hadiah atau pujian. Itu yang bikin kegiatan ini terasa memuaskan dan bikin nagih, teman Pro 2. Terus yang ketiga, menjadi bagian dari sebuah fandom artis itu memberi kita identitas dan rasa memiliki. Nah, ini adalah kebutuhan psikologis dasar manusia. Jadi kita merasa terkoneksi dengan orang lain yang punya kesukaan yang sama. Jadi selama positif dan gak mengganggu kehidupan nyata, jadi wajar aja ya, wajar-wajar, oke? Okay? Dan itu cara otak dan hati kita mencari inspirasi dan juga kebahagiaan. So, tetap jadi penggemar yang bijak ya. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Oke, jam 7 pagi teman Pro 2, kita ngomongin tentang Piala Dunia. Ya, barusan seru. Landri hampir kan barusan nonton ya tentang Norway sama Inggris teman Pro 2 ya. Skor 2-1. Jadi Norway udah angkat koper untuk pulang ke kampung halaman dan Inggris masuk ke semifinal teman Pro 2. Wih, keren. Tapi ya Norway untuk pemain topnya itu ini ya enggak semaksimal dari sebelumnya gitu teman Pro 2. Ada Haaland gitu ya teman Pro 2. Oke, jadi selamat untuk Inggris masuk ke semifinal dan good job untuk Norway yang mainnya udah bagus, udah membuktikan kelasnya gitu ya, tapi permainan pasti ada menang ada yang kalah gitu teman Pro 2 ya. Jadi ini Sandri mau ajak kalian untuk ke Piala Dunia, obrolan seru bareng RRI Pro 2 Sumenep. Jalan menuju final Piala Dunia semakin seru teman Pro 2. Nah, jadi Piala Dunia untuk tahun ini ya, ini kan sudah masuki fase yang paling apa ya, menegangkan gitu. Ke babak perempat final. Nah, di tahap ini tidak ada lagi kesempatan kedua. Sekali kalah, perjalanan menuju trofi langsung berakhir. Tapi menariknya, turnamen kali ini teman Pro 2 penuh kejutan. Sejumlah tim unggulan yang sejak awal dijagokan justru harus tersingkir lebih cepat. Sementara beberapa tim yang tidak terlalu diunggulkan justru mampu mencuri perhatian dan melangkah lebih jauh. Dan kini hanya tersisa ini ya 8 tim terbaik yang masih bertahan ya. Dan barusan Norway udah pulang. Jadi masing-masing bawa mimpi yang sama yaitu tampil di final dan menjadi juara dunia teman Pro 2. Karena apa? Persaingan semakin ketat karena kualitas permainan setiap tim semakin merata ya. Entah itu negara yang tidak diunggulkan itu mainnya bagus teman Pro 2. Nah, disitulah yang membuat Piala Dunia 2026 menjadi salah satu edisi yang paling sulit diprediksi teman Pro 2. Di tahun 2022 Inggris itu udah angkat koper duluan, tapi sekarang membuktikan bahwa Inggris itu tidak selalu kalah ya, dan sekarang sudah masuk ke semifinal teman Pro 2. Nanti seperti apa? Semifinal pertama sudah terbentuk ya. Kalau nggak salah Prancis berhasil mengalahkan Maroko dengan skor 2-0 ya, dan memastikan tempat ke semifinal. Serta di pertandingan lainnya Spanyol juga sukses menyingkirkan Belgia dengan kemenangan tipis 2-1. Ya, hasil membuat semifinal pertama mempertemukan dua raksasa Eropa yaitu Prancis dan juga Spanyol. Wih, ini keren nih ya. Dan disusul Inggris juga masuk ke semifinal mengalahkan Norwegia.

0: habiskan minggu bersama ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Indonesia is me, kau dan aku.
3: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
4: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
3: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
4: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
3: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
4: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
3: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Nah, terus ini disusul Inggris teman Pro. Inggris sudah masuk. Disusul ke semifinal. Ini nanti ada Argen ya, yang dijadwalkan bertemu Swiss untuk memperebutkan satu tempat ke semifinal. Inggris sudah masuk ke semifinal. Jadi yang menarik sebenarnya Norwegia ini menjadi salah satu tim kejutan di Piala Dunia tahun ini teman berdua. Jadi mereka berhasil menyingkirkan Brazil di babak 16 besar dan membuktikan bahwa semangat juang mampu mengalahkan nama-nama besar di Piala Dunia teman berdua. Nah, sementara Argentina datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah melewati laga sulit di fase sebelumnya. Jadi hasil dua pertandingan ini akan menentukan siapa lawan Prancis dan Spanyol pada babak berikutnya. Tapi ini udah bertemu kan ya Spanyol sama Prancis gitu kan di Eropa, karena Spanyol menang atas Belgia 2-1 ya kan. Prancis berhasil sama Maroko 2-0. Jadi ini bakal bertemu teman Pro 2. Yang mudah-mudahan lah, karena ini pertandingan yang sangat seru. Kelas kakap nih teman Pro 2 menuju final siapa? Apakah Prancis atau Spanyol nanti kalau bertemu gitu ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital. Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi. Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur. Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju. Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: FM 94,6 Radio RRI Sumedang.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Oke, lanjut teman Pro 2. Perjalanan menuju final tinggal selangkah lagi ya. Jadi semifinal ini akan digelar pada tanggal 14 dan 15 Juli. Sedangkan untuk partai puncak itu dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli 2026 tempat berdua. Jadi setiap tim ini tentu mengeluarkan kemampuan terbaiknya demi mewujudkan mimpi menjadi juara dunia. Melihat persaingan yang begitu ketat ya dari awal sampai hingga sekarang tempat berdua, peluang setiap tim itu masih terbuka. Prancis dan Spanyol sudah lebih dulu mengamankan tempat ke semifinal, sementara dua tiket lainnya masih juga akan menuju ya. Dan tadi Inggris masuk juga ke semifinal teman Pro 2. Nah, menurut teman Pro 2, siapa yang paling pantas nih mengangkat trofi Piala Dunia 2026? Apakah salah satu tim favorit atau justru akan lahir kejutan baru? Tapi yang jelas, perjalanan menuju final kali ini benar-benar menjadikan drama yang sayang untuk dilewatkan. Apalagi nanti pas yang masuk final antara siapa? Antara Prancis atau Spanyol ya. Kita tunggu teman berdua. Sangat

Pernah mikir nggak makanan di piring kita itu bagian dari kedaulatan negara? Petani, nelayan, sampai UMKM, pangan itu pahlawan masa kini. Buat kamu, ini peluang besar loh dari agroteknologi, urban farming, sampai bisnis kuliner lokal. Keren kan kalau yang kita makan hasil negeri sendiri? Karena negara yang kuat itu nggak bergantung perutnya ke negara yang lain.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Piala Dunia Tema Pro 2 di jam 8 pagi. Kita kembali lagi ke Jelajah Pro 2 ya. Barusan udah kita spilin tentang masalah Piala Dunia 2026 ya. Yuk kita lagi, kita akan ngebahas ke wisata yang ada di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, terbaik dan paling

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Kabupaten Trenggalek teman Pro 2. Kita bahas wisatanya dulu ya. Jadi kita bahas tentang Pantai Perigi. Barusan nanti coba scroll-scroll di sosial media TikTok ya. Tempat wisata yang satu ini teman Pro 2 berlokasi tidak jauh dari pusat kota Trenggalek. Ternyata sekitar 48 km. Bahkan Pantai Perigi ini juga seperti di Situbondo teman Pro 2, memiliki pasir putih yang menambah indahnya pantai ini. Jadi pantai ini terbagi menjadi dua kawasan, sisi barat sebagai objek wisata dan sisi timur sebagai dermaga bagi nelayan. Nah, sehingga bagi teman Pro yang ingin berwisata dan juga membeli ikan segar bisa langsung ke Pantai Perigi ini gitu loh. Misalkan kamu tuh kemas sekarang gitu ya, mau bakar-bakar ikan atau nginep di Pantai Perigi, paginya tuh bisa kamu beli di sana teman Pro 2. Enggak usah pergi ke pasar, enggak usah. Karena Pantai Perigi ini sudah menyediakan ikan segar gitu untuk dibeli. Nah, selain itu di Pantai Perigi kamu bisa bermain pasir, juga berenang karena pasirnya pasir putih ya. Berenang, berolahraga, main bola lah contohnya gitu, asik tuh ya. Dan yang membedakan Pantai Perigi ini dengan pantai lainnya itu teman Pro 2, kamu bisa memancing ikan di pantai ini. Biasanya kan kalau pantai nggak boleh mancing gitu kayaknya, di Pantai Perigi boleh. Jadi aman. Selain itu fasilitas pendukung juga tersedia ya di sana, buat yang membawa anak, membawa adik yang masih di bawah umur, di sana sudah menyediakan pelampung. Juga setelah itu warung makan ada serta penginapan teman Pro 2. Itulah Pantai Perigi, bedanya dengan pantai-pantai lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, setiap orang itu unik. Cara mikir beda, sikap beda, respon ke masalah juga beda. Dan itu normal banget ya. Tapi pernah gak sih kamu ketemu orang yang kelihatannya tuh cuek banget sama perasaan orang lain, sering melanggar aturan dan gak merasa bersalah sama sekali? Nah, dalam dunia psikologi, kondisi seperti ini bisa berkaitan dengan gangguan kepribadian antisosial atau sering disebut antisosial. Tapi ingat ya, ini bukan label sembarangan dan bukan berarti semua orang pendiam itu antisosial. Antisosial itu adalah gangguan kepribadian yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, bersikap, dan berinteraksi dengan orang lain. Orang dengan kondisi ini sering kesulitan memahami norma sosial, empati, dan juga tanggung jawab. Akibatnya, perilaku yang muncul bisa melanggar aturan, merugikan orang lain, bahkan membahayakan diri sendiri. Nah, tanda-tandanya bisa berupa sering menyalahkan orang lain, gak peduli perasaan sekitar, susah mengontrol emosi, bertindak impulsif, sampai melakukan tindakan menyimpang. Uniknya ada juga nih yang terlihat cerdas dan sukses, tapi memanfaatkan orang lain demi keuntungan pribadi. Gangguan ini biasanya mulai terlihat di akhir masa remaja sampai usia 20-an, dan lebih sering ditemukan pada laki-laki. Tapi penting dicatat, tidak semua perilaku bermasalah berarti antisosial. Diagnosis hanya bisa dilakukan oleh tenaga profesional. Jadi kalau kamu ataupun orang di sekitar kamu menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan, langkah terbaik adalah cari bantuan yang tepat. Memahami kondisi mental itu bukan menghakimi ya, tapi supaya bisa saling menjaga. Karena sehat mental itu sama pentingnya dengan sehat fisik. Stay aware, stay kind, dan juga tetap barengan sama Pro 2 Semenep di aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: This is Pro 2 Semenep, teman terbaik kamu.

0: Kamu sadar gak sih? Sekarang beda pendapat dikit langsung ribut.
1: Iya ya, padahal beda itu wajar. Indonesia aja isinya beda semua.
0: Nah itu, Asta kita presiden tuh ngingetin soal persatuan.
1: Setuju banget, bukan harus sama, tapi saling ngerti.
0: Apalagi anak muda, medsos di tangan kita.
1: Tinggal milih aja nih, mau nyebarin panas atau nyebarin yang damai-damai.
0: Karena Indonesia

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: ada.
1: Kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
0: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
1: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
0: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
1: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
0: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
1: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

hari kelak. Tutup mata, telinga dan mulut, yes. Tapi tetap peka hidung dan buntut, karena tak ada yang pasti, semua bisa terjadi.

0: Itu dia yang disebut knalpot brong. Tahun kedua penggunaan knalpot brong itu resmi dilarang. Kenapa sih kok dilarang? Karena knalpot brong ini menyebabkan polusi udara, mengganggu kenyamanan masyarakat, dan tentu aja tidak memenuhi standar kelayakan kendaraan. Bukan cuma bikin telinga nggak nyaman, suara bising dari knalpot brong ini juga bisa mengganggu ketertiban lingkungan ya. Bahkan membahayakan pengguna jalan lain karena mengagetkan. Jadi kan kamu kalau denger tuh ada pemakai knalpot brong yang lewat pasti kaget kan, karena suaranya tuh memang keras gitu ya. Dan aturannya pun jelas sesuai pasal 48 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Jadi buat kamu pendengar Pro 2 yang masih pakai knalpot brong, yuk mulai sadar, ganti dengan knalpot standar demi kenyamanan bersama, lingkungan yang lebih tenang, dan tentu aja keselamatan di jalan. Jangan lupa selalu dengerin Melin di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

Ada ikan mirip belut tapi harganya bisa bikin orang melongo. Emang ada? Nah, kenalin, ini dia ikan sidat. Ikan ini hidup di perairan tawar seperti sungai dan rawa, tapi punya kebiasaan luar biasa. Sidat lahir di laut, terus berenang jauh ke sungai buat tumbuh besar. Nah, pas udah dewasa, dia balik lagi ke laut buat berkembang biak. Gokilnya, perjalanan itu bisa ribuan kilometer loh. Di Indonesia, sidat banyak ditemukan di wilayah Jawa, Sumatera, hingga Sulawesi. Kandungan gizinya juga tinggi, mulai dari protein, omega-3, sampai vitamin yang baik untuk tubuh. Tak heran kalau ikan sidat sering diolah menjadi makanan premium, bahkan diekspor ke berbagai negara seperti Jepang. Kamu sudah pernah konsumsi ikan sidat belum? This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

masih di 98.6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan balik lagi barengan Ria di Santai Siang kali ini, dan kalian-kalian bakalan ditemenin Ria sampai nanti lepas pukul 2 ya, teman Pro 2. Dan untuk awali jumpa kita di siang hari ini, seperti biasa dong ya, di Santai Siang ada sesi request nih. Jadi buat kamu-kamu yang mau request-request lagu di jam 10 ini di Pop Indo aja dulu ya, teman Pro 2. Yang mau request, yuk buruan dipantengin terus media sosialnya kita dan di komen-komen di sana nih, teman Pro 2. Yang mau nitip-nitip salam juga bisa banget kok, teman Pro 2. Dan tadi kita udah dengerin Tersihir dari Traffic Jam. Jadi lagu ini punya nuansa pop yang ringan dengan sentuhan groovy yang bikin kepala otomatis ikut angguk-angguk ya, teman Pro 2. Liriknya juga menceritakan momen ketika seseorang ini benar-benar terpikat sama sosok yang bikin hati susah buat berpaling. Buat kamu-kamu kayaknya cocok banget deh. Ini lagu yang enak banget buat kita dengerin ya, untuk jumpa kita di awal Pro 2 hitlist ini nih, teman Pro 2. Jadi cocok banget buat nemenin suasana santai kalian di siang hari ini, apalagi kalau lagi rebahan sambil dengerin playlist favorit kamu dong ya. Nah, ngomongin soal musik yang punya makna mendalam, ada kabar menarik nih dari musisi kita, yakni Petra Sihombing ya, teman Pro 2. Ini lewat album terbarunya sih ya, yang berjudul Senang Oke, Sedih Gak Papa. Petra ini ngajak para pendengarnya untuk berdamai dengan berbagai macam emosi ya. Dalam obrolannya di podcast nih, Petra bilang kalau rasa senang maupun sedih itu sama-sama valid ya, teman Pro 2. Gak perlu dipendam, gak perlu disangkal, karena semua emosi adalah bagian dari proses kita bertumbuh. Yang bikin album ini spesial nih, teman Pro 2, setiap lagunya paling saling berhubungan dong ya, dan juga lahir dari pengalaman hidup Petra sendiri. Mulai dari proses mencari ide, nulis liriknya, sampai nyusun aransemennya, ini semuanya dilakukan dengan penuh kejujuran supaya para pendengarnya ini bisa merasa, wah ini kok aku banget ya. Jadi bukan cuma enak didengar, tapi juga bisa jadi teman buat siapa aja yang lagi menjalani naik turunnya kehidupan. Oke deh, sekarang saatnya masuk ke lagu request ya, teman Pro 2. Ini udah dari jam 10 tet, jam 10.00 nih, teman Pro 2. Ini udah banyak banget nih yang masuk di WhatsApp-nya kita nih, teman Pro 2. Thank you Kak. Selamat pagi Kak Widya. Aku Widya, fans dari Sabrina Leanor. Berbinar dong. Aku fanbase-nya Sabrina Leanor nih, banyak nih yang request lagunya Sabrina Leanor nih, teman Pro 2. Ini lagu ini spesial banget ya, dipersembahkan buat kalian-kalian deh, teman-teman dari fanbase-nya Berbinar yang selalu setia mendukung Sabrina Leanor dong. Dan gak pakai lama deh ya, teman Pro 2, ini dia hahaha dari Sabrina Leanor. Selamat menikmati lagunya dan tetap semangat dong pastinya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Well, teman Produa, tadi baru aja kita dengerin lagunya dari Bahalini yang Bermimpi. Lagu ini memang hadir dengan nuansa pop balad yang emosional banget, menceritakan tentang harapan, cinta, dan mimpi yang pengen terus diperjuangkan. Meski ya gak selalu berjalan sesuai kenyataan sih ya teman Produa. Vokal khasnya Mahalini ya teman Produa, yang penuh penghayatan nih, sukses bikin lagu ini terasa dekat dengan siapapun yang pernah menyimpan harapan besar dalam hidup kita nih teman Produa. Nah, masih ngomongin lagu yang penuh rasa nih ya, ada karya terbaru dari Adista Band yang berjudul Tinggal Pusara. Nah, band asal Palu Sulawesi Tengah ya, kembali merilis lagu yang membawa cerita begitu menyentuh tentang kehilangan seseorang yang sangat dicintai. Jadi lewat lirik yang puitis dan juga aransemen yang emosional, Tinggal Pusara ini menggambarkan bagaimana rasa rindu tetap hidup meski yang tersisa ini hanyalah sebuah pusara. Lagu ini juga mengajak kita nih memahami bahwa cinta gak selalu berakhir ketika seseorang pergi. Kenangan, doa, dan juga rasa sayang akan tetap hidup, tapi bagian dari perjalanan hidup orang yang ditinggalkan ya teman Produa. Dan gak heran juga kalau lagu ini nih langsung menyentuh hati banyak pendengarnya yang pernah merasakan kehilangan. Dalam banget ya teman Produa. Oke deh, sekarang kita lanjut ke lagu requestan berikutnya nih teman Produa. Kali ini ada lagunya dari Revo and Fauna nih teman Produa, yang judulnya Selamanya Segalanya. Lagu ini punya nuansa pop ya, nuansa pop yang hangat banget dengan lirik tentang kesepian dan komitmen untuk tetap bersama melewati berbagai fase kehidupan. Jadi cocok banget nih buat kamu-kamu yang lagi menikmati perjalanan cinta atau sekedar pengen menikmati lagu dengan pesan yang positif. Yuk dengerin dengerin bareng-bareng ya teman Produa, dan selamat menikmati. Dan buat kamu-kamu tetap dong kirim requestan lagu favorit kamu ke kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudu Sumenep, teman terbaik kamu.

Wow, tadi aja baru aja kita nikmatin Pura-Pura ya by Lyodra Ginting. Lagu ini ngangkat cerita tentang seorang yang berusaha terlihat baik-baik saja setelah hubungan berakhir. Aduh, ini lagunya nyesek banget ya teman Pro 2. Dengan vokal khasnya Lyodra yang penuh penghayatan dan juga aransemen pembalat yang emosional abis ya, Pura-Pura berhasil menyampaikan rasa kecewa sekaligus perjuangan untuk bangkit rasa pahit. Nah, ini Ria masih ngomongin seputar Lyodra ya. Dia ini ada kabar seru. Ini penyanyi bersuara emas ini kembali menunjukkan sisi berbeda dia dalam perjalanan bermusiknya. Kalau biasanya kita mendengarkan Lyodra dengan teknik vokal yang powerful banget ya, kali ini dia ini justru mencoba tantangan baru lewat soundtrack film Moana live action dalam lagu Sepanjang Jalan. Nah, ini yang akan dibawakan bersama Amora Lemos dan juga Silet Open Up ya. Lyodra Lyodra sendiri mengeksplorasi kemampuan nge-rapnya. Menurut dia sendiri bagian rap dengan tempo yang cepat menjadi tantangan tersendiri, apalagi harus dibawakan secara live ya dan tetap terdengar kompak dong. Keterlibatan Lyodra sendiri di proyek Moana live action juga menjadi kebanggaan tersendiri karena film adaptasi Disney ini akan hadir dengan visual yang lebih megah dan juga cerita yang lebih emosional di tahun 2026 ini. Wow, oke deh, sekarang saatnya lanjut ke requestan berikutnya nih teman Pro 2. Kali ini ada yang request siapa nih? Dia gak nyebutin nama. Hai kak, request lagu Selena Grace Sumpah Mati ya kak. Terima kasih, salamnya buat kakak aja yang lagi siaran aja deh. Oke, terima kasih kembali buat kakaknya. Kali ini ada Selena Grace lewat single Sumpah Mati ya. Ini lagu ini hadir dengan nuansa pop yang emosional banget, menceritakan tentang janji cinta yang begitu kuat, lengkap dengan liriknya yang relate buat kamu-kamu yang pernah mencintai seseorang sepenuh hati. Melodinya yang easy listening dipadukan dengan karakter vokalnya Selena Grace, membuat lagu ini nih pas banget masuk playlist harian kamu ya guys. Oke, gak pakai lama, ini dia Selena Grace, Sumpah Mati.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

Wow, masih di 94,6 MHz Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu. Halo, masih di Pro 2 Hitlist dong ya. Dan waktunya kita sekarang masuk di Pop Manca. Yap, di Pop Mancanya kita udah dengerin di openingnya lagu kita hari ini. Ini ada Body to Body dari BTS. Lagu ini punya vibes yang energik ya teman Pro 2, dengan sentuhan pop dan dance yang khas banget. Beatnya bikin semangat kita tuh auto naik ya. Sementara harmonisasi vokal para member BTS tetap jadi daya tarik utamanya dong. Ini cocok banget buat nemenin aktivitas kalian, mulai dari perjalanan sampai nemenin kamu-kamu yang kerja kayak Ria ya di hari Minggu nih teman Pro 2. Atau enggak belajar nih karena best. Aku udah mulai masuk sekolah ya kan. Well, jadi biar gak tambah ngantuk lagi nih, sekarang kita geser ke lagu berikutnya yang gak kalah asik lagi dong ya. Kali ini ada Bruno Mars, si ganteng ini, dengan lagunya Cha Cha Cha ya. Lagu ini hadir dengan nuansa funk pop ya teman perdua, yang pastinya ceria banget, dipadukan ritme yang bikin kaki otomatis ikut bergoyang juga di teman perdua. Karakter vokalnya Bruno Mars yang khas banget ditambah groovy yang fun membuat lagu ini nih punya energi positif yang, dan juga ini pas banget nih buat kamu-kamu ngangkat mood kalian nih, auto mood kalian nih auto naik ya teman Pro 2, kapanpun biar kalian ini di hari Minggu gak bad mood ya teman Pro 2. Jadi kalau tadi BTS sukses bikin suasana makin hidup, nah sekarang saatnya Bruno Mars kita yang melanjutkan energi positif itu dengan irama yang gak kalah catchy dong ya teman Pro 2. Siapin nih volume terbaik kamu, nikmatin lagunya, dan kalau kamu punya request lagu favorit atau mau kasih salam buat teman-teman kalian, sahabat atau doi kamu yang lagi dengerin juga, langsung aja kirim ke semua media sosialnya kita. Dan ini dia Bruno Mars, Cha Cha Cha.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.

Where is my husband? Dari Raya 42. Lagu ini hadir dengan sentuhan pop and soul yang kuat banget, dibalut sama lirik yang penuh emosi tentang pencarian, kerinduan, dan hubungan yang terasa semakin menjauh. Vokal khasnya Ray berhasil bikin lagu ini terasa personal ya, dan juga mudah ngena banget di hati para pendengarnya nih, kita-kita guys. Nah, dari dunia musik internasional, ada kabar baru buat kalian nih para penikmat musik metal ya guys. Band black metal asal Washington yakni Halder yang baru aja ngerilis single terbaru berjudul In Blood and In Earth. Lagu ini menjadi pembuka menuju album ketiga mereka yang bertajuk Verboten yang dijadwalkan rilis di awal Agustus besok guys. Nah, menariknya lagi perilisan single ini menjadi langkah baru dong ya bagi Halder sendiri setelah resmi bergabung dengan label Season of Mist. Nah, yang akan mendistribusikan album-album mereka ke pasar internasional pastinya. Sementara dari sisi musikal, Verboten ini juga menghadirkan kolaborasi baru dengan sejumlah musisi tambahan ya. Membuat warna musik Halder sendiri semakin kaya tanpa meninggalkan ciri khas black metal mereka yang gelap dan atmosferik nih. Well, sekarang kita balik lagi deh ke playlist requestan kita yang siap nemenin siang atau sore kamu ya teman produa, siang sampai sore nanti ya guys. Ini ada Bruno Boy Next Door ya ini. Kok Bruno Boy Next Door sih? Boy Next Door ya teman produa, lewat lagunya Viral. Nah, sesuai judulnya dong, lagu ini ngangkat fenomena dunia digital yang dan juga media sosial dengan balutan musik yang fresh, beat and catchy, dan lirik yang gampang nempel di kepala kita nih teman produa. Pas banget dong ya buat kamu-kamu yang gak bisa lepas dari timeline dan juga FYP setiap harinya. Still.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.
3: It is what it is, they be like, oh she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, and tea, she's a whole different animal. Body on the hit, to take a charm and armor, but why you trying to glitch? Beautiful scout me, whole different animal.
4: She a whole different animal, different animal, whole different animal.

Teman-teman, Pro 2, waktu sudah menunjukkan pukul 11.33. Saatnya kita mengumandangkan adzan duhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: enggak begitu berdoa langsung Allah menunjukkan keajaiban. Kita pengen aja enggak berani ya, karena kita enggak percaya bisa. Kita mau mengatakan pengen, itu aja kita enggak berani karena menganggap itu enggak realistis. Ah, masa sih bisa? Bisa kalau kita yakin kepada Allah. Kalau kita enggak yakin, kalau kita bilang enggak bisa, kalau kita ragu bahwa Allah bisa menunjukkan ajaib kepada kita dalam hitungan detik, terus kemana kalimat kun fayakun? Masalahnya kita enggak yakin untuk bilang pengen, begitu doa langsung Allah kabulkan. Itu aja kita ragu. Kenapa? Kita enggak percaya itu bisa terjadi dalam hitungan simsalabin abrakadabra. Kita enggak percaya itu bisa terjadi dalam satu kalimat kun. Makanya tidak ada kun dalam hidup kita. Gimana caranya? Belajar yakin kepada Allah.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: International Music of Death.

Ini Motif Muda Kreatif. Well, teman Pradua, balik lagi di Santai Siang dan sekarang waktunya kita di Muda Kreatif. Ini masih barengan Ria juga ya, teman Pradua, buat kamu-kamu yang mau bangun UMKM kamu aku bakalan spill cara-cara cerdas nih buat kalian-kalian semua para pengusaha UMKM. Nah, ini AI ya. Kita memanfaatkan AI. Ya, di era digital sekarang, AI ini kayaknya lekat banget dengan anak muda zaman sekarang ya, teman Pradua. Mungkin yang terbayang adalah teknologi canggih yang hanya dipakai perusahaan-perusahaan besar ya. Jangan salah loh, teman Pradua. Sekarang AI justru mulai menjadi alat bantu kalian yang bisa dimanfaatkan buat usaha kalian nih, teman Pradua. Para pelaku UMKM, dan ini dipakai untuk mengembangkan usaha kalian-kalian semua. Nah, pemerintah juga mendorong pemanfaatan AI supaya memberi manfaat nyata buat masyarakat dan para pelaku usaha. Dan menurut Kementerian Komunikasi dan juga Digital, teknologi AI ini memang diharapkan mampu memperkuat perekonomian kita nih secara real ya, teman Pradua, termasuk membantu UMKM meningkatkan produktivitas dan daya saing ya. Tapi tantangannya masih besar banget dong ya, teman Pradua. Menteri UMKM yakni Bapak Maman Abdurrahman yang menyebut lebih dari 90% pelaku UMKM di Indonesia belum memanfaatkan AI secara optimal meskipun tingkat adopsi AI di masyarakat terus meningkat. Artinya peluang untuk berkembang melalui teknologi ini masih sangat terbuka ya, teman Pradua. Dan nanti di segmen selanjutnya Ria bakalan spill nih gimana sih AI bisa membantu kalian apalagi di dunia UMKM nih, teman Pradua. Ria bakalan spill apa aja yang bisa AI bantu buat usaha kita nih, teman Pradua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Jadi teman Pradua, AI ini sekarang juga bukan cuma bikin gambar keren atau jawab pertanyaan kalian doang ya. Faktanya AI sekarang udah jadi asisten digital yang bisa bantu banyak aktivitas sehari-hari kamu. Nah, buat kamu yang punya bisnis kecil jualan online atau lagi ngerintis UMKM, AI ini bisa jadi partner yang cukup membantu. Lagi bingung mau bikin caption Instagram yang menarik, AI bisa kasih ide. Butuh slogan yang gampang banget diingat, bisa juga nih teman Pro2. Bahkan AI juga bisa bantu nulis deskripsi produk biar lebih menarik perhatian calon pembeli kamu. Dan gak cuma itu nih teman Pro2, AI juga bisa bikin balasan otomatis untuk pelanggan kamu, jadi responnya bisa tepat cepat meskipun kamu lagi sibuk. Kalau pengen menjangkau pembeli dari luar negeri, AI juga bisa membantu menerjemahkan katalog produk ke berbagai bahasa dengan lebih praktis. Dan yang gak kalah kerennya lagi nih, AI mampu menganalisis data penjualan. Misalnya produk apa nih yang lagi paling laris, tren belanja pelanggan seperti apa, sampai memberikan rekomendasi strategi pemasaran berdasarkan data yang dimiliki. Jadi keputusan bisnis bisa diambil lebih cepat dan lebih terarah. Tapi ingat ya teman Pro2, AI bukan pengganti manusia. Kreativitas, ide-ide segar, dan sentuhan personal tetap datang dari kita sendiri. AI hanyalah alat yang membantu supaya pekerjaan jadi lebih efisien dan juga produktif pastinya. Jadi daripada takut sama perkembangan teknologi, kenapa nggak mulai kenalan dulu nih dan juga memanfaatkan AI. Siapa tahu aja ya, AI

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.
5: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Ini Mutif, muda kreatif.
1: Well, teman Pro 2, sekarang memang AI lagi jadi pembahasan di mana-mana ya. Mulai dari bikin captionnya, desain promosi, sampai bantu nyusun strategi bisnis kamu. Praktis banget ya. Tapi ada satu hal yang gak boleh dilupain. Secanggih apapun AI tetap perlu sentuhan kita manusia. Misalnya nih, saat AI bikin konten promosi, hasilnya memang bisa cepat ya teman Pro 2, tapi tetap harus dicek lagi. Pastikan informasinya benar, bahasanya sesuai dengan karakter merek, dan pesan yang disampaikan benar-benar mencerminkan identitas usaha kamu. Jangan sampai deh ya, karena terlalu mengandalkan AI justru muncul informasi yang kurang tepat atau terasa kurang personal. Soalnya yang bikin pelanggan betah bukan cuma promosi yang keren, tapi juga kreativitas, empati, dan cara kita membangun hubungan dengan mereka-mereka nih, teman Pro 2. Hal-hal seperti itu masih jadi keunggulan manusia yang belum bisa digantikan oleh teknologi apapun. Dan kabar baiknya, pemerintah juga terus mendorong pelaku UMKM supaya makin siap lagi menghadapi era digital seperti sekarang lewat berbagai pelatihan, mulai dari digital marketing sampai pemanfaatan AI dalam bisnis. Diharapkan juga para pelaku usaha ini gak cuma eksis di dunia digital doang, tapi juga makin pintar mengelola usahanya ya teman Pro 2. Jadi anggap aja AI itu partner kerja kita, bukan pengganti kita ya. Manfaatkan kecepatannya, tapi tetap gunakan kreativitas dan penilaianmu dalam setiap keputusan. Karena teknologi boleh makin canggih, tapi ide-ide, rasa, dan sentuhan manusia tetap punya nilai yang gak tergantikan.

0: Ini Mutif, muda kreatif.
1: Nah teman Pro 2, kita hidup di zaman yang serba digital. Masih ngobrolin seputar AI untuk UMKM ya. Teknologi terus berkembang dan mau gak mau dong kita juga harus ikut beradaptasi. Tapi tenang aja nih teman Pro 2, perkembangan teknologi bukan sesuatu yang harus kita takuti. Justru ini bisa jadi peluang besar banget nih, apalagi buat kita-kita yang punya usaha atau lagi merintis bisnis kamu. Sekarang ada AI yang bisa membantu banyak hal, mulai dari bikin materi promosinya, nyusun caption media sosialnya, mencari ide konten, sampai membantu memahami kebutuhan pelanggan lewat analisis data. Jadi pekerjaan yang biasanya memakan waktu berjam-jam sekarang bisa diselesaikan lebih cepat dan lebih efisien pastinya. Tapi ingat ya teman Pro 2, AI bukan jalan pintas menuju kesuksesan kamu. Teknologi ini hanyalah alat bantu kita. Hasil akhirnya tetap bergantung pada ide kita sendiri, kreativitas kita sendiri, dan gimana kita menggunakannya dengan bijak pastinya. Jadi jangan cuma mengandalkan AI aja, tapi jadikan AI ini sebagai partner bisnis kamu untuk mengembangkan usaha kamu ini. Nah, kalau kamu baru mau mulai bisnis nih ya, sekarang adalah waktu yang tepat untuk kenalan dengan teknologi yang satu ini, yakni AI. Karena di era digital seperti sekarang yang bisa bertahan bukan cuma mereka yang punya modal besar, tapi mereka-mereka juga yang mau terus belajar, cepat beradaptasi, dan berani mencoba hal-hal yang baru. Semoga semakin banyak UMKM Indonesia yang naik kelas ya teman Pro 2, produknya juga makin dikenal dan bukan hanya di pasar lokal aja, tapi juga mampu bersaing di pasar global. Jadi yuk manfaatkan teknologi sebagai peluang, bukan sebagai hambatan ya teman Pro 2, dan tetap semangat berkarya dan terus berkembang bersama Pro 2 di Muda Kreatif. Rumahnya anak muda yang selalu update dengan informasi yang pastinya inspiratif.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Nah teman Pro 2 masih barengan Ria di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu. Dan waktunya kita update informasi dari dunia olahraga. Ini kalau ngomongin nomor punggung pemain bola, biasanya identik sama angka favorit dong, atau enggak nomor keberuntungan. Tapi ada satu nih buat Sandy Walsh yang nomor punggung barunya di Persib Bandung ternyata punya cerita yang manis banget nih teman Pro 2. Back Timnas Indonesia resmi memakai nomor 6 bersama Maung Bandung nih teman Pro 2. Nomor yang sebelumnya dikenakan Robby Darwis ini dipilih bukan asal pilih aja ya. Ternyata ada peran sang istri yang saat ini sedang mengandung anak pertama mereka. Dalam keterangan di laman resminya Persib nih, Sandi menjelaskan kalau selama ini dirinya identik dengan nomor 5. Sementara sang istri memakai nomor 1 saat berkarir sebagai atlet basket. Nah, karena sekarang mereka sedang menanti kehadiran sang buah hatinya nih, angka 5 ditambah 1 akhirnya jadi 6 dong. Nah, simple tapi penuh makna ya teman Pro 2. Meskipun ya, Sandi menegaskan kalau nomor di belakang jersey ini bukanlah hal yang paling penting. Menurutnya sih, yang utama adalah lambang klub yang ada di dada. Bahkan dia mengaku sudah menunggu kesempatan bergabung dengan Persib sejak 3 tahun lalu loh teman Pro 2, saat pelatih Bojan Hodak ini pertama kali menghubunginya. Sandy Walsh sendiri dikontrak selama 3 musim dan diproyeksikan memperkuat lini belakang Persib nih. Bersama rekrutan anyar lainnya ya ada Ragnar Oratmangun, keduanya ini juga diharapkan bisa menjadi kekuatan baru yang membawa Maung Bandung tampil makin kompetitif di musim ini. Semoga cerita di balik nomor punggung ini bukan cuma jadi simbol manis aja ya teman Pro 2, tapi juga jadi awal perjalanan yang pastinya penuh prestasi buat Sandy Walsh bersama Persib Bandung. Kita tunggu aksi-aksinya di lapangan nanti nih teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Nah, teman Pro 2, siapa yang masih meragukan Marc Marquez? Nah, di MotoGP Jerman 2026, pebalap asal Spanyol ini kembali menunjukkan kalau Sachsenring memang salah satu sirkuit favoritnya. Nah, pada sesi kualifikasi yang berlangsung di hari Sabtu kemarin ya, dia sukses mengamankan pole position sekaligus memecahkan rekor putaran tercepat di sirkuit ya, teman Pro 2. Persaingan di sesi Q2 nih, teman Pro 2, benar-benar panas. Awalnya Marquez ini membuka sesi dengan catatan waktu yang impresif. Terus posisi terdepan sempat berpindah ke Fabio Di Giannantonio dan juga Raul Fernandez ya, teman Pro 2. Tapi menjelang akhir sesi, Marquez langsung melancarkan time attack yang bikin semua pesaingnya harus gigit jari. Pebalap Ducati Lenovo itu mencatat waktu fantastis ya, teman Pro 2, 1 menit 19,41 detik nih, teman Pro 2. Sekaligus mencetak rekor lap baru di Sachsenring ya. Hasil ini juga membuat Ducati kembali mendominasi barisan depan jelang balapan utama. Nah, menariknya lagi nih, setelah kualifikasi selesai, Marquez mengungkapkan kalau strategi melakukan 3 kali time attack ini sudah direncanakan sejak sehari sebelumnya. Nah, semua itu berdasarkan analisis performa ban depan kompon lunak yang dinilai paling efektif di karakter sirkuit Sachsenring ya. Kalau strategi, pengalaman dan juga kecepatan sudah menyatu seperti ini nih, bukan tidak mungkin dong ya Marc Marquez ini kembali menambah koleksi kemenangan di sirkuit yang selama ini dikenal sebagai rumah keduanya. Jadi menurut kamu, apakah Marquez bakal mengubah pole position ini menjadi kemenangan saat balapan nanti? Kita tunggu aja nih aksi serunya di lintasan ya, teman Pro 2.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

Dan teman Pro 2, ada babak baru nih buat timnas Portugal. Federasi Sepak Bola Portugal resmi memperkenalkan Jorge Jesus sebagai pelatih kepala yang baru menggantikan Roberto Martinez ya. Yang meski usianya sudah 71 tahun, semangatnya masih kayak umur 50-an dong ya. Dalam perkenalannya di Lisbon, Jorge Jesus sendiri dengan percaya diri ya mengatakan kalau dirinya masih bugar dengan rutin berlatih 1-2 jam setiap hari. Harinya. Nah, menurutnya sendiri menangani Portugal memang bukan pekerjaan mudah ya, tapi dia yakin tim ini punya kualitas untuk meraih banyak kemenangan. Kalau nama Jorge Jesus terdengar familiar nih, memang bukan orang yang baru di dunia sepak bola ya. Dia sebelumnya sukses menangani Al Nassr di Liga Arab Saudi yang membawa klub itu meraih gelar juara. Di Portugal sendiri, rekam jejaknya juga gak main-main loh teman Pro 2. Dia pernah melatih 11 klub termasuk Benfica yang dan juga berhasil mempersembahkan 10 trofi juara. Gak main-main nih teman Pro 2. Yang paling ditunggu-tunggu tentu soal Cristiano Ronaldo dong. Banyak yang penasaran nih apakah sang mega bintang ini masih akan menjadi bagian dari skuad Portugal. Yap, jawabannya ya dong. Jorge Jesus ini memastikan Ronaldo tetap masuk dalam rencananya. Meski belum sempat berbicara langsung nih, dia yakin bekerja sama dengan sang kapten bukanlah sebuah masalah. Jorge Jesus sendiri dikontrak selama 4 tahun dan juga dalam waktu dekat berencana bertemu Ronaldo nih untuk menyusun visi baru timnas Portugal nanti. Jadi teman Pro 2, era baru Portugal resmi dimulai nih. Pertanyaannya sekarang, mampukah duet Jorge Jesus dan juga Cristiano Ronaldo ini membawa Seleção ini kembali berjaya di panggung dunia? Kita tunggu perjalanan mereka ya teman Pro 2.

0: coba deh mengendalikan emosi kamu dengan duduk. Nah, kalau duduk masih marah, coba berbaring. Terlihat simpel sih, tapi secara psikologis ini memang ngebantu nomor 2. Dan kalau kamu penasaran, coba deh nanti kalau kamu lagi emosi nih, coba praktekin apa yang Melly bagiin buat kamu tadi. Dan kamu bisa dengerin Melly di aplikasi RRI Digital atau live streaming di rri.co.id.
1: Tune in FM 94.6 RRI Broadway Sumeneb.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Dan di info olahraga yang terakhir nih teman Pro 2 di hari Minggu ini ya, tepat di jam 1 ya lewat 51 menit ya teman Pro 2. Ada kabar yang membanggakan dari dunia bulu tangkis Indonesia kita ya, nih pebulu tangkis muda kita ada Zaira Octavia Army yang sukses melangkahkan ke babak semifinal nomor tunggal putri U17 di ajang Jaya Raya Junior International GP 2026. Perjalanan Zaira menuju 4 besar jelas gak mudah dong ya, menghadapi wakil Jepang yakni Yuzuna Anami yang pertandingan berlangsung super ketat hingga harus ditentukan lewat 3 gym nih teman Pro 2. Setelah bertarung selama 93 menit, Zaira akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 24-22, 17-21, dan 23-21. Ini benar-benar bikin jantung deg-degan ya teman Pro 2. Usai pertandingan, Zaira juga mengaku sempat merasa tegang karena pertandingan selalu berjalan tipis dan lawannya beberapa kali lebih dulu memimpin. Dia ini juga mengakui sempat kehilangan fokus di gym kedua sehingga ritme permainannya menurun. Tapi di gym penentuan, Zaira memilih bermain lebih tenang, lebih sabar, dan akhirnya berhasil dong ya ngamanin poin-poin krusial. Menurut atlet berusia 15 tahun itu yang asal Jakarta Utara itu juga lawannya punya pertahanan yang sangat rapat dan permainan bola depan yang bagus. Gak heran dong ya kalau duel ini berlangsung sengit sampai poin-poin akhir. Nah, menariknya lagi, tahun lalu langkah Zaira di kategori U15 harus terhenti di babak 16 besar, tapi di tahun ini dia berhasil bangkit dan kini tinggal selangkah lagi dong ya menuju partai final. Targetnya pun juga jelas nih teman Pro 2, membawa pulang gelar juara di kategori U17. Jadi yuk kita doakan semoga Zaira, atlet kita ini bisa terus tampil konsisten dan mengharumkan nama bangsa kita yakni Indonesia. Dan terus semangat nih buat dukung Zaira.

santai siangnya udahan dulu ya, dan Ria juga udahan dulu nemenin santai siang kamu. Dan jangan kemana-mana dong ya, kita bakalan masih lanjut di Indonesia Top 20 Nasional, dan kita akan relay ke Pro 2 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kalian tetap tune in barengan RRI Pro 2 FM Sumenep. And Ria pamit undur diri, see you, bye-bye.

0: FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Satu minggu kita gak ketemu, pasti rasanya kangen banget kan sama aku, the one and only Desi Aldiana. Astaga, maaf ya, bercanda. Yang pasti ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini ya, di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan yang pasti selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku juga mau ngingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, lagu Indonesia khususnya, jangan lupa untuk request lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM ya, ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Enow featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Oke, teman Pro 2, langsung aja kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari siapa ya? Pokoknya ini adalah penyanyi muda berbakat yang masih baru netes banget ya. Jadi masih fresh banget. Siapa lagi kalau bukan Selena Grace yang berkolaborasi dengan Mas Andi Rianto di lagu Sumpah Mati.
1: Number 20.

0: aku kayak jomplang ya sebenarnya, tapi oke banget loh ternyata. Aduh, kalau kamu emang suka banget sama kolaborasi ini, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi 18. Ada penyanyi lelaki, favorit aku, siapa lagi kalau bukan Nuka dengan lagu Jalan Keluar.
1: Number 18.

0: juga ya. Secara Samuel Cipta kemarin di lagu sebelumnya itu naiknya lumayan cepet loh. Jadi kalau kamu emang suka banget sama Samuel Cipta, jangan lupa support terus lagu Jagat Rasa di Pro 2 FM. Oke, kita lanjut sekarang ke lagu yang ada di posisi 16. Kita mau dengerin spesial satu lagu buat kamu yang lagi jarak jauh sama pasangannya. Ini dia LDR by Change.
1: Number 16.

0: banget hujan. Lagi panas banget. Aduh, berasa kalau misalnya pergi siang-siang berangkat ke kantor atau mungkin jalan-jalan naik transportasi umum, panasnya luar biasa. Tapi ya mudah-mudahan ya cuacanya juga enggak bikin kita jadi sakit. Yang penting kita semua sehat dan bahagia. Amin. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya di posisi 14. Buat kamu yang lagi agak ngerasa kayak gak butuh siapa-siapa nih, kita dengerin ini dia, Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 14.

0: Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi di posisi 11 Indonesia Top 30 Nasional minggu ini, teman Pro 2. Ada yang senang dengar suaraku lagi, terima kasih. Tapi buat yang udah bosen, maaf ya. Ya udah deh, kalau misalnya bosen, gimana ya? Aku coba berubah kali ya suaranya biar gak bosen. Mau berubah kayak Raisa tapi kan gak bisa ya. Ya udah deh, apa adanya aja ya. Kita dengar langsung sekarang lagu yang ada di posisi 10. Ini lagu enak banget, teman Pro 2 naik 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 10.

0: masih sama seperti minggu lalu di posisi 9 juga ya. Lain halnya dengan lagu yang turun lumayan jauh dari posisi 3 minggu lalu ke posisi 8 minggu ini. Kita mau dengerin Ini Dia, Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu.
1: Number 8.

0: sekarang judul lagunya pakai angka dan pakai kali semua. Ya gak semua sih, tapi udah ada dua lagu yang masuk di chartnya top 20. Tadi ada Adrian Khalif 2001 kali, terus barusan Gia Indrawari 1000 kali. Mungkin abis ini kalau ada musisi yang mau bikin lagu bisa bikin angka yang lebih panjang lagi kali ya. Tapi ntar penyiarnya susah bacain judul lagunya dong. Tapi udahlah, kita tunggu aja nanti kira-kira ada angka-angka berapa lagi yang bakal muncul. Yang pasti sekarang kita ke angka 6 dulu. Ada lagu dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 6.

dari posisi 6 minggu lalu. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20, belum terlalu lama, tapi lumayan loh udah masuk 5 besar ya. Lain halnya dengan Farel Hilal di lagu Keliling yang udah 12 minggu bertahan di chart dan minggu ini masih ada di posisi 4.

0: posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Selina Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 19 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 ada Tulus dengan Teh Hijau Teman Pro 2. Posisi 13 NPD Sempurnanya Aku. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 9 Gloria Jessica dan Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Malu-malu di posisi 8 dari Dia Fishwing Indah Kus. Di posisi 7 ada Gia Indrawari dengan 1000 Kali. Posisi 6 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Di posisi 5 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 4 Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 3 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 2 Rai Melaude Teman Pro 2 dengan lagunya Ikro ya. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: 2022 kayaknya tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support, Chill on 7, Raim Laode, Juni Record, Farel Hilal, Mas Pam Gea, Anti Normal, My Music, Emotion, Sunnyder, NPD, Tulus Company, Change, Hits Record, dan juga Wisnu Santika ya. Gak lupa aku juga mau ngingetin kamu untuk request lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di seluruh Indonesia, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga pastinya buat soundman kita Oza ya, sekaligus MD-nya juga, dan MD Pro 2 FM seluruh Indonesia. Terima kasih juga pastinya. Desi Aldiana pamit teman Pro 2. Habis ini ada International Top 20, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kompetisi Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

Di peringkat ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Risk It All.

0: 19. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sinas Viro dengan The Fitness Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: chart sama produknya ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Intershow Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: way.
1: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
2: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini, teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman berdua, ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dari Kehlani teman produser dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman produser, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman produser. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Ide pingin gitu didengerin.
1: 94,6 Perudu FM, semenem teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat sore teman Perudu, ketemu lagi ya bareng aku Izal Karni di sore ceria. Dan seperti biasa di jam 16.30 nanti kita ngobrol-ngobrol atau curhat-curhat ya dari teman-teman Perudu nih. Nah, kebetulan sudah ada dong yang sudah curhat tentang tapi nanti kita bahas bareng ya. Dan aku gak bahas sendiri dong, pasti nanti bareng seorang praktisi psikologi yang bakal menemani kita semua sore ini. Nah, jadi ada Kak Putri Asrahman nih sebagai ini ya, praktisi psikologi teman Perudua. Ya nanti kita kupas tuntas ya, atau kita nanti mungkin ya ada solusi dari Kak Putri. Sabar dan sabar. Setengah lima ya, tunin aja dulu di Perudu FM Sumenep, karena nanti kita lebih ngobrolin curhatan dari ada dua orang sudah yang stay di WhatsApp kita yang bakalan dijawab sama Kak Putri. Oke, tunin terus di Perudu FM Sumenep, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: gitu didengerin.
1: 94,6 Prodo FM, semua teman terbaik kamu. Teman Prodo, ketemu lagi ya bareng aku di Sore Ceria pastinya. Dan kamu lagi ada di Sore Ceria nih di Prodo A. Dan di frekuensi 94,6 FM RRI Sumeneb. Nah, jadi gimana nih sore kalian hari ini? Gimana? Semoga enggak terlalu berat ya. Karena kalau lagi berat, kamu datang ke tempat yang tepat nih teman Brodo untuk sore hari ini. Kita hadir dengan program spesial yang udah banyak banget yang ditunggu-tunggu sama kalian. Nah, namanya IGD. Ingin gitu didengerin, bukan instalasi gawat darurat ya. Jadi IGD itu ingin gitu didengerin. Nah, jadi bisa dibilang juga ini adalah ruang aman ya buat kamu curhat, ngeluarin isi hati, dan dapat insight dari orang yang beneran ngerti. Dan yang paling keren teman berdua, kita punya tamu luar biasa untuk hari ini ya. Seperti biasa, seorang praktisi psikologi yang bakal nemenin kita sore hari ini. Nah, kita boleh sapa aja langsung ya Kak Putri yang sudah terhubung di line telepon Pro 2. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak.
1: Ketemu lagi Kak Putri ya di Sore Ceria nih, di IGD tentunya ya.
2: Alhamdulillah sekali ya, Kak.
1: Gimana kabarnya untuk sore hari ini? Aman kan aktivitas setelah sehari gitu?
2: Aman sekali sih, Kak.
1: Oke, teman Prodo, hari ini kita bakal nemenin kamu ya. Semua yang mungkin lagi ada yang bikin pikiran penuh, hati berat, atau sekedar butuh didengarkan, IGD nih, itu bukan UGD ya. Tapi kalau mau lagi gawat darurat secara perasaan, ini juga tempatnya, gak apa-apa. Kan benar ya Kak Putri?
2: Bisa jadi dan benar sekali sih, Kak.
1: Oke, karena nanti curhatannya kalian tuh pasti dijawab detail nih sama Kak Putri. Wah, ini lebih ke cowok semua Kak Putri untuk sore hari ini gitu.
2: Wah, ini ya Kak, di luar dugaan ya. Biasanya kan banyak perempuan ya.
1: Iya. Mungkin ya dari waktu itu ada ketertarikan sih, cuman baru sempat ke backup gitu Kak Putri.
2: Jadi tapi ini ya, kalau cowok mau bercerita itu artinya bagus Kak, karena fun fact-nya ya, cowok itu kadang terlalu gengsi untuk bercerita, sehingga kadang dia bisa mengalami depres atau stres yang lebih ketimbang perempuan. Jadi kalau dia sadar nih, dia butuh bercerita, berarti emang sangat bagus nih kesadarannya terhadap kesehatan mental nih, Kak.
1: Oke, ya siap. Seperti yang kayak yang viral gitu ya Kak Putri, POV gitu. Iya. Lagi-lagi nggak banyak cerita gitu, tiba-tiba sudah lari muter lapangan terus gitu. Jadi sore hari ini kita dua cowok nih Kak Putri. Wah, ini mungkin lebih tapi bisa dimulai langsung ya Kak Putri ya?
2: Tentu bisa sih Kak.
1: Oke, siap, biar gak terlalu nunggu lama nih. Kayaknya kapan Kak, apa tadi bilang juga sih Kak, kapan sih mulainya Kak? Sabar dulu gitu. Oke, di curhatan pertama nih Kak Putri. Sorry Kak, assalamualaikum, nama saya Rifat katanya nih. Kak, mau nanya, sekalian curhat sih, pengen dapat solusi dari Kak Putri lewat Pro 2. Woi, mantap, iya. Nah, Kak, jadi belakangan ini saya itu merasa pikiran saya tidak pernah benar-benar tenang katanya Kak. Hal kecil aja sering saya pikirkan berulang kali sampai-sampai buat saya cemas. Nah, saya juga sering ini Kak, memikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang bahkan belum tentu terjadi. Akibatnya, saya juga jadi sulit fokus nih saat bekerja dan kadang sulit tidur karena pikiran terus berjalan gitu. Nah, saya Kak sebenarnya ingin berhenti dari overthinking, tetapi rasanya sulit sekali. Saya jadi ini mudah lelah, gampang merasa bersalah dan sering menyalahkan diri sendiri ketika ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai harapan. Nah, pertanyaannya gini Kak Putri. Saya ingin bertanya, apakah kondisi seperti ini masih tergolong wajar gitu? Gimana cara melatih diri agar tidak terus-menerus terjebak dalam pikiran negatif dan bisa lebih tenang menjalani aktivitas sehari-hari katanya Kak?
2: Oke, baik. terima kasih banyak buat kakaknya yang sudah bertanya. Kalian nih yang terakhir. Kakaknya nanya kan, ini wajar enggak kayak gitu? Karena di sini ada kesadaran, kakaknya merasa bahwa dirinya enggak baik-baik saja, itu mengidentifikasi bahwa kakaknya tuh sadar bahwa dirinya enggak baik-baik saja, dan jadi intinya itu wajar, Kak. Dan di sini juga melihatkan bahwa ada kemauan kan dari kakaknya untuk berubah kayak gitu.
1: Betul, iya, iya.
2: Jadi kakak jangan mencap diri kakak itu, wah aku ini ya, wah aku itu ya. Enggak, Kak, kamu manusia normal. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena kita tahu sendiri ya, Kak, cowok itu, kita kalau bahas stres tuh setiap gender memiliki tipe stres masing-masing. Tapi kita harus paham, laki-laki itu dia memiliki banyak tuntutan dalam hidupnya. Laki-laki, dia kadang tidak bisa hidup untuk dirinya sendiri. Dia harus bekerja, bekerjanya itu karena tuntutan ya, Kak. Karena apa? Dia menafkahi dan menghidupi. Beda emang dengan perempuan. Perempuan bekerja karena sebagai bentuk kreativitas, sebagai bentuk dia berdaulat, kayak gitu. Kalau laki-laki, dia nggak bekerja, itu kehilangan kehormatan, kayak gitu kan,
1: betul,
2: ya, Kak?
1: Betul, betul, betul.
2: Mm. Nah, jadi, sometimes itu akan menjadi beban tersendiri terhadap diri kita ke laki-laki kayak gitu, Kak. Terus gimana caranya yang harus kakaknya tadi lakukan biar keluar dari hal tersebut? Yang pertama, tadi ada kata-kata kakaknya sering khawatir atau sering merasa bersalah kalau sesuatu itu berjalan tidak sesuai dengan rencana kakaknya. Berarti di sini kakaknya punya kecenderungan untuk mengontrol yang sangat tinggi. Sepertinya, kalau saya lihat ya, Kak, kecemasan-kecemasannya ini terjadi karena keinginan kontrol yang tinggi tersebut. Jadi mungkin yang harus dilakukan di tahap awal pada kakaknya yaitu kakaknya harus menyadari atau mengubah kepercayaan kakaknya bahwa semua yang terjadi di dunia ini itu bukan karena kakaknya. Jadi kakaknya tuh nggak bisa ngontrol apapun sama apa yang terjadi di kehidupan. Jadi apa yang terjadi itu bukan karena kesalahan kakak, bukan juga karena kakak, kayak gitu. Kalau misal nih, namanya laki-laki ya, Kak, bekerja. Itu ya dalam bentuk berusaha atau proses. Perkara hasil itu perlu diingat bahwa itu bukan milik kakaknya. Jadi itu yang harus ditanamkan di dalam diri kakaknya dulu. Di awal, kenapa? Karena dia tidak ada keinginan mengontrol yang lebih. Kadang kan stres nih, yang tadi kakaknya cerita tuh kayaknya stresnya itu karena kakaknya tuh berusaha mengontrol apa yang tidak bisa dikontrol oleh kita manusia. Pikiran orang lain, hasil, jabatan, keuangan, ekonomi, intinya ke rezeki, jodoh dan segala macam, sikap pun orang tua kita itu bukan di dalam kendali kita sebagai manusia kayak gitu. Walaupun laki-laki memiliki tanggung jawab terhadap hal tersebut, tapi itu berarti bukan kontrolnya. Kalau memikirkan kontrol tersebut, bisa-bisa kita yang stres karena kadang hasil itu tidak sesuai dengan harapan kayak gitu kan ya, Kak?
1: Betul, betul, betul.
2: Mungkin ya itu, jadi di tahap awal kakaknya itu harus benar-benar menanamkan bahwa hasil dan segala macam yang terjadi itu bukan karena kakaknya, tapi ada kehendak lain di atas kita. Tugasnya kakaknya sebagai manusia dan kakaknya sebagai laki-laki yang artinya pemimpin nih, itu hanya menjalani proses yang sebaik mungkin. Maksudnya proses yang sebaik mungkin yaitu mencoba. Intinya mencoba sebaik-baiknya, dan selain itu harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Jangan sampai mencoba sebaik-baiknya, tapi ini di luar aturan yang berlaku. Ini baik aturan norma hukum secara tata negara maupun norma agama ya, Kak?
1: Betul, betul.
2: Maksud, jadi kalau kakaknya selama berusaha dan dalam prosesnya itu sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, masalah hasil, kakak tuh jangan khawatir, jangan dipikirkan. Karena itu sudah bukan kehendak kakak. Jadi biar apa? Biar kakak tidak stres. Yang penting, kakak sudah berusaha. dan usahanya kakak itu adalah nilai dirinya kakak. Kenapa? Karena laki-laki itu, kalau saya pribadi ya kak, betul, saya melihat laki-laki itu bukan karena dia banyak duit dan segala macamnya, tapi bagaimana dia berusaha, bekerja keras, berusaha untuk belajar keluar dari masalah. Perkara ternyata nanti tidak seperti apa yang diharapkan, tapi ketika laki-laki dia belajar untuk keluar dari masalahnya, belajar untuk berpikir, berusaha, itu sudah menunjukkan dia memiliki jiwa kepemimpinan, kayak gitu, Kak. Karena emang hasil itu bukan punyanya manusia nih, kayak gitu. Kadang udah kelihatannya ya 80% kita pasti dapat itu, kayak gitu. Ataupun nih 90% kadang ya, Kak. Wih, ini pasti kita dapat. Tapi kan kita nggak tahu yang di atas mau berkehendak gimana, kayak gitu. Jadi ketimbang stres karena memikirkan kontrol tersebut, jadi kita harus lebih fokus pada proses kita. Fokusnya dalam gimana? Ini aku prosesnya sudah benar nggak? Terus selain itu, di proses ini apa aja yang bisa aku evaluasi? Kalaupun ternyata hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, kan ada bentuk evaluasi. Apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditambah. Sehingga nanti bisa menghasilkan hasil yang lebih baik, kayak gitu. Bukan yang artinya hasil yang sempurna gitu, karena kesempurnaan itu kan bukan punya manusia gitu. Betul, cuman dari proses itu ya belajar aja, mengevaluasi, dan itu kayaknya akan lebih bisa membuat kakaknya nggak overthinking, atau juga bisa seperti minggu-minggu kemarin ya kak, sebelumnya adalah sambil diikuti dengan olahraga, karena emang olahraga ini kayaknya dia sumber endorfin termudah gitu. Jalan kaki itu kan sangat mudah sekali kayak gitu kak, dan tentunya dia ngasih rileks yang sangat banyak terhadap kita manusia kayak gitu. Karena jalan kaki itu kita menikmati apa yang tidak sempat kita nikmati. Kalau dengar nih dari cerita kakaknya, kayaknya kakaknya terlalu banyak fokus terhadap kerja, terhadap aku harus gini, aku harus kayak gitu, sampai lupa menikmati keadaan sekitar. Jadi dengan jalan kaki itu bisa ngasih relaksasi tersendiri. Jadi mungkin itu aja sih untuk tahap awal kepada kakaknya. Yang pertama ya tadi, merubah kepercayaan atau kontrol dirinya terhadap hasil apapun yang sedang kakaknya lakukan. Yang kedua, mungkin kakaknya bisa sekali-kali sambil jalan kaki dan olahraga untuk apa? Menambah hormon endorfinnya, membuka mental blocknya, kayak gitu aja sih kak, mungkin ya, semoga membantu.
1: Oke, wish, ini sudah sangat-sangat terbantu nih kalau menurut aku ya. Gak tahu lagi nih buat Kak Rifat yang kalau masih stay, artinya jawaban dari Kak Putri tadi tuh intinya kalau masih apa, kalau nanya tergolong wajar, ya wajar. Kak Rifat boleh nih, ya kan? Nah, yang kedua juga kalau di masalah kerjaan yang penting sesuai dengan SOP-nya gitu ya Kak Putri.
2: Benar sekali. Bukan cuma pekerjaan, ini semua tentang kehidupan ya gitu Kak. Kan?
1: Jadi secara secara global gitu ya.
2: Iya, benar Kak. Karena maaf ya Kak, laki-laki kadang kan dia emang maskulinnya tinggi, jadi benar, kadang benar ada sikap domain untuk mengontrol itu kadang Kak, dan akhirnya itu yang membuat stres kayak gitu Kak.
1: Oh, berarti Kak Rifat ini mewakili ya untuk teman-teman yang di luar sana mungkin ya. Tapi yang lebih masuk ke solusinya yang terakhir itu yang di olahraga Kak Putri. Memang sih benar kata Kak Putri, sudah solusi terakhir itu memang untuk biar refresh kita bawa olahraga aja gitu kan, apalagi dengan pemandangan-pemandangan oke gitu kan.
2: Benar Kak, benar Kak. Emang olahraga tuh sangat ampuh gitu. Jadi FOMO olahraga ini sebenarnya enggak apa-apa. Asalkan jangan sampai memaksakan diri ya, yang artinya kamu lari sekenceng-kencengnya sampai mencederai otot dan segala macam, ya enggak. Tapi kayak ya udah jalan-jalan santai aja kayak gitu.
1: Jadi kalau sudah lari sesuka hatinya itu bukan sudah bukan termasuk ini, enggak, beda kategori lagi gitu. Oke, Kak Rifat, semoga ini ya membantu ya untuk jawaban sore hari ini dari si curhatan Kak Rifat ya. Kalau masih stay, tapi pun kalau masih kurang puas, masih belum dapat, boleh langsung nanti tanya-tanya sama Kak Putri langsung ya, karena masih ada curhatan lainnya nih yang akan dibahas sama Kak Putri, bener nggak Kak Putri?
2: Bener sekali Kak.
1: Oke, baik, di curhatan kedua mungkin Kak Putri ya, ini katanya nih dari, sore Kak, Assalamualaikum, nama saya Dayat. Nah, ini nanya juga nih, katanya punya kebiasaan yang sampai sekarang itu sulit diubah. Nah, yaitu selalu merasa tidak enak kalau harus menolak permintaan orang lain. Akhirnya, saya sering mengiyakan sesuatu meskipun sebenarnya sedang lelah atau tidak punya waktu gitu. Nah, saya takut dianggap tidak peduli atau mengecewakan orang. Masalahnya, setelah membantu banyak orang, saya justru merasa kewalahan sendiri. Waktu untuk istirahat berkurang, pekerjaan saya jadi menumpuk, dan kadang muncul rasa kesal karena merasa terlalu banyak berkorban. Nah, tapi di sisi lain, saya juga merasa bersalah kalau mulai memikirkan diri sendiri. Pertanyaannya nih Kak, bagaimana nih cara belajar menetapkan batasan dengan orang lain tanpa merasa bersalah? Apakah mementingkan kebutuhan diri sendiri dalam kondisi tertentu termasuk sikap yang egois gitu katanya Kak?
2: Baik Kak, ini adalah apa ya Kak, permasalahan yang menurut aku ya Kak, mm-hmm, sangat banyak dialami oleh kita masyarakat di Sumenep nih, mm-hmm, bukan secara Sumenep ya, tapi secara di Indonesia Nusantara. Mm-hmm. Kalau secara psikologi itu namanya psikologi budaya. Kenapa ada timbul rasa sungkan kayak gitu? Itu karena sudah habit yang ada di masyarakat. Kak Ical sadar seperti itu kan Kak? Di masyarakat kita emang ini tentang gotong royong, tapi akhirnya kadang melampaui batasan. Ya akhirnya kayak gitu, orang kalau menolak permintaan bantuan dari orang lain dianggap tidak peduli, dianggap mohon maaf ya jahat dan segala macamnya. Padahal itu enggak gitu. Terus pertanyaannya tuh gimana kita biar ngerasa tidak bersalah? Gini ya Kak, aku selalu kayak gini ke teman-temanku yang mungkin sama kayak Kak Dayat.
1: Mungkin,
2: kebanyakan banyak sekali kayak gitu. Kita harus bedakan antara self-love sama egois. Self-boundary sama egois. Emang dia sangat tipis sekali gitu Kak perbedaannya. Perbedaannya apa? Kalau self-boundary artinya kakak menolak, tapi dengan tolakan kakak, orang itu tidak akan kenapa-kenapa. Jadi kakak menolak permintaannya, si bersangkutan juga ketika ditolak sama kakak, dia nggak akan cedera, dia nggak akan luka, dia nggak akan kehilangan harta benda, dia tidak akan kehilangan kesehatannya. Artinya, dia baik-baik saja. Kayak gitu kan, Kak? Jadi, kenapa kalau kamu baik-baik saja, kenapa aku harus yang berkorban? Gitu kan? Tapi kalau bentuk egois, misal, kalau kakak tidak membantu, orang itu yang minta bantuan akan kehilangan nyawa atau akan kehilangan harta benda dan segala macamnya. Mungkin itu sampai kita merasa egois dan bersalah. Kayak contohnya nih, mohon maaf ada temennya si Kak Dayat. Dia luka parah dan segala macam, gak ada orang minta tolong ke Kak Dayat untuk diantar ke puskesmas sebentar. Kalau kita nolak kan ini keadaan darurat, mungkin itu egois. Tapi misalnya ya, kalau si orang ini dia nggak kenapa-kenapa, dia sehat walafiat, hanya karena dia melakukan masalah. Misal dia salah ngeprint, dia lupa tidak membeli barang yang dia inginkan, terus minta bantuan Kak Dayat gitu. Kan ya nggak kenapa-kenapa, dia nggak akan kenapa-kenapa, ya silakan Kak Dayat tolak. Karena itu adalah bentuk set boundaries-nya Kak Dayat gitu. Jadi nggak usah merasa bersalah, toh dia nggak kenapa-kenapa ketika kita tolak kayak gitu. Dia nggak akan sakit, dia nggak akan kehilangan nyawa, dia nggak akan kehilangan harta benda. Mungkin kalau dari saya tuh seperti itu sih Kak, ketika saya membedakan mana saya harus membantu dan saya tidak membantu, artinya melakukan penolakan. Aku melihat ini kalau aku tolak, dia akan mengalami cedera nggak? Dia akan mengalami kerugian nggak? Kalau misalnya, ya sudah, bakal aku tolak. Tapi kalau misal kayak tadi, tentang ke rumah sakit dan segala macam, pastilah kita bantu, walaupun kita bantu antar ke UGD, kita ini teleponin keluarga dan segala macamnya, ya udah kita lanjut. Gak usah yang stay di sana, kayak gitu. Tapi misal, kebanyakan juga permasalahan adalah orang-orang kalau di sekitar ya kak, minjem baju, minjem uang, minjem sepatu, minjem sepeda motor. Kalau menurut saya itu bukan bentuk urgensi ya kak.
1: Betul.
2: Misal minjem baju karena merasa bajunya itu-itu aja. Minjem uang karena emang mohon maaf dia tidak mampu mengendalikan ekonominya sendiri. Kayak ya gak apa-apa kita tolak. Tapi dalam hati tetap dia niatkan. Aku menolak bukan karena aku benci, tapi aku pengen mengajarkan dia untuk bisa belajar tentang kehidupan, memanage keuangan, berhenti belajar tentang gengsi, terus berhenti belajar untuk bertanggung jawab, mungkin kayak gitu sih. Kayak, biar apa, kita juga lebih enak menjalani hidup gitu, jangan dikit-dikit merasa bersalah. Kalau aku sih, kalau itu gitu sih, balik sama tadi, ini kalau aku tolak, dia akan mengalami kerugian nggak? Kalau enggak, ya udah kita tolak aja. Betul. Tapi kalau misalnya urgensi sekali, ya nggak apa-apa, kita bantu. Kayak gitu sih, Kak.
1: Oke, tapi bisa ditambahkan juga sih, memang buat Kak Dayat nih, Kak Putri. Jadi memang benar kata Kak Putri tadi, sekiranya memang membutuhkan bantuan Kak Dayat, atau mungkin di sini satu contoh kayak berumah tangga nih kan, tetangga itu kan bervariasi kadang. Kadang ada yang enggak tahu terima kasih gitu kan Kak Putri. Jadi
2: benar-benar
1: artinya gitu, jangan pernah ini ya merasa bersalah kalau enggak membantu orang. Nah, tetap mengutamakan batasan, asal tahu karakter dari orang yang mau dibantu gitu kan Kak Putri.
2: Benar sekali kak, benar sekali, benar sekali. Karena emang ada orang yang mohon maaf ya kak, tapi insya Allah kita tahu ada teman ya, kita yang mau aku mau pinjem 500 ribu atau enggak aku mau pinjem nih 5 juta gitu. Ya udah kita kasih. Ketimbang ada orang mau aku mau pinjem 200 ribu tapi karakternya mohon maaf ya kak tidak mengembalikan, kita kadang gitu. Mungkin itu juga nanti bisa Kak Dayat yang melihat gitu mana nih karakter yang bisa dibantu sama enggak kayak gitu.
1: Jadi memang kalau sudah berumah tangga itu dan bertetangga itu pasti ada sih hal-hal yang positif dan negatif gitu. Tapi kalau kita bisa membedakan dan merangkul tetangga-tetangga yang layaknya bisa dibantu dan yang tidak bisa dibantu, insya Allah bertetangga enak kok kak, kan gitu ya.
2: Benar-benar kak, benar. Intinya kita ya gitu aja, pandai-pandainya kita. Dan ya balik sama tadi, kalau dia nggak kenapa-napa, kalau kita nggak bantu ya nggak apa-apa gitu. Karena kehidupan masyarakat yang sangat unik ya kak.
1: Betul-betul kak Putri. Walaupun sesekali ada bahasa kayak tekanan ya sudah, masa bodoh gitu kan. Oh yang nggak numpang makan atau mandi sama tetangganya gitu ya kan?
2: Benar sekali kak, benar sekali. Jadi kayak jangan khawatir kamu dikatakan pelit, ya, jangan khawatir dikatakan segala macam karena kita memiliki dapur masing-masing kayak gitu kan bahasanya kak. Jadi selama itu bukan yang urgensi sekali ya nggak apa-apa, bilang oh maaf aku nggak bisa kayak gitu, iya apa-apa kayak gitu. Karena budaya di lingkungan kita tuh kayak, mohon maaf ya kak, ada apa-apa. Kamu gak mau kesana, ini loh ada ini loh ada itu. Padahal kadang kita di belakang mepet juga. Terus kalau gak dateng, kita dicap.
1: Betul.
2: Oh kamu ini, gak itu, gitu. Betul. Tapi ya sudah, sekali lagi, dia gak akan memberikan kehidupan, makanan, dan segala macam. Nah takut dengan kata-kata seperti itu kayak gitu ya kak.
1: Oke ya kak Putri. Jadi aku juga lebih setuju dengan perkataannya kak Putri tadi. Dan buat kak Dayat perlu digarisbawahi yang disampaikan sama kak Putri, ketika memang sudah urgent boleh membantu gitu kan ya kak.
2: Benar sekali kak. Kalau emang atau enggak ketika kak ada nih sebenarnya enggak urgen ya kak, tapi emang kak Dayatnya yang lagi free, lagi ingin membantu ya silahkan, gak apa-apa membantu gitu.
1: Oke, ya jadi itu memang di luar dari Nuril ya. Mungkin bisa dibilang kak Dayat mau bantu kayak bersedekah gitu kan ya kak.
2: Iya benar sekali ya, benar sekali. Oke. Benar sekali kak.
1: Oke, baik kak Putri, waktu nih yang untuk gak bisa kita lama-lama. Karena memang waktunya sedikit banget. Tapi memang jawaban-jawaban Kak Putri keren banget loh tadi. Nah, jadi buat Dayat sama Rifat, Kalau masih ada yang belum ini ya dapat atau masih mau ditanyakan, bisa WhatsApp ke kita, nanti kita kasih nomornya Kak Putri. Diizinin kok sama Kak Putri, gitu kan ya Kak?
2: Iya Kak, siap Kak.
1: Oke, baik Kak Putri, buat Kak Putri, makasih ya Kak Putri untuk sore hari ini sudah bareng kita di Pro 2, dan sehat selalu nih, dilancarkan dalam segala hal. Semoga aman-aman saja Kak Putri ya di aktivitas besok gitu. Makasih ya Kak Putri. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Eh, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Dan kaum Musa, setelah kepergian Musa ke Gunung Sinai, mereka membuat patung anak sapi yang bertubuh dan dapat melenguh bersuara dari perhiasan emas. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa patung anak sapi itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak pula menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya sebagai sembahan. Mereka adalah orang-orang yang zalim.

Dan setelah mereka menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa telah sesat, mereka pun berkata, "Sungguh, jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang rugi."

Dan ketika Musa telah kembali kepada kaumnya, dengan marah dan sedih hati, dia berkata, "Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan selama kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu?" Musa pun melemparkan lauh-lauh Taurat itu, dan memegang kepala saudaranya, Harun, sambil menarik ke arahnya. Harun berkata, "Wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Sebab itu, janganlah engkau menjadikan musuh-musuh menyoraki melihat kemalanganku. Dan janganlah engkau jadikan aku sebagai orang-orang yang zalim."

Dia Musa berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang dari semua penyayang."

Oke, teman Brodua, tepat pukul 17 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan adzan maghrib ya untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib, semoga amal ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan enggak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah enggak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh enggak pernah benci sama kamu wahai hambaku. Dan Allah itu enggak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah enggak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi enggak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal-hal yang perdukunan atau datang ke dukun. Jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya's, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja. Dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun walahum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia emang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat walasaufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri, enggak punya siapa-siapa, kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir enggak bawa uang sepersen pun, Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan, bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita, itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah enggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Setiap kita tentunya ingin hidup bahagia. Lalu bagaimana agar kita bisa hidup bahagia? Tentu Rasulullah telah memberikan komando kepada kita bahwa siapapun yang ingin bahagia, maka bahagiakanlah orang lain. Siapa yang ingin ditolong, maka tolonglah orang lain. Siapa yang ingin diselamatkan, maka selamatkanlah orang lain. Ingin asmaramu sukses, maka sukseskan hubunganmu dengan Allah. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan pasanganmu. Selalu berterus teranglah kepada Allah. Selalu memohonlah kepada Allah, maka semua yang akan kamu ingini akan dituruti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
1: 94,6 Produce FM, Sumedep, teman terbaik kamu. Teman Produce masih di seri-seri ya, bareng Gizal Gani. Dan kita lebih ke belajar nih. Di jam belajar, nah kita lebih ngobrolin ini teknik belajar aktif lebih efektif daripada sekedar menghafal, teman Produce. Nah, jadi kalau kamu masih berpikir belajar itu harus menghafal sebanyak mungkin, mungkin sudah saatnya nih ya mencoba cara yang berbeda nih, teman Produce. Sejumlah seperti penelitian nih menunjukkan nih bahwa gelar aktif atau active learning dapat membantu seorang memahami materi lebih baik, teman Produce. Nah, jadi dibandingkan hanya menghafal informasi ya. Jadi menurut Harvard University, belajar aktif ini mendorong seorang untuk terlibat langsung dalam proses belajar, misalnya dengan berdiskusi, mengajukan pertanyaan, mengerjakan latihan, atau juga bisa menjelaskan kembali materi menggunakan bahasa sendiri. Nah, dengan cara ini, otak tidak hanya menyimpan informasi, tapi juga memproses dan menghubungkan pengetahuan baru dengan pengalaman yang sudah dimiliki. Itu. Nah, teman Produce, belajar aktif sebenarnya itu bisa dilakukan ya, apa saja dan siapa saja nih. Juga tidak membutuhkan alat yang rumit. Misalnya setelah membaca satu bab, coba nih tutup bukunya lalu ceritakan kembali isi materi dengan kata-kata sendiri. Nah, nih mungkin kayak model-model penyiar ya. Jadi cara lain adalah membuat peta konsep nih, berdiskusi dengan teman atau mengejarkan soal latihan tanpa melihat catatan terlebih dahulu gitu. Jadi benar sih yang disampaikan oleh para ahli. Proses mengingat kembali informasi atau retrieval practice merupakan salah satu teknik belajar yang paling efektif. Nah, saat kita berusaha mengingat materi tanpa melihat buku gitu. Nah, jadi apa ya, otak itu justru bekerja lebih keras sehingga ini ya, informasi lebih mudah tersimpan nih dalam ingatan yang jangka panjang. Artinya, belajar bukan hanya soal membaca berulang kali tetapi juga melatih otak untuk mengingat dan memahami, teman Produce. Hey yo Yeti, turn that shit up.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria. Ceriain soremu bareng Bro Dua.
1: Nah, jadi teman Bro Dua, mengapa ya menghafal itu lebih apa ya saja kurang efektif? Ternyata ini ya, menghafal memang masih diperlukan sih, terutama untuk rumus gitu, istilah atau kosakatanya gitu. Nah, tapi kalau hanya cuma menghafal tanpa memahami informasi ini juga biasanya lebih cepat terlupakan, pastinya. Jadi kalau cuma baca tapi enggak kita pahami, ya udah lepas gitu. Jadi penelitian yang dipublikasikan oleh American Psychological Association gitu menjelaskan ya, latihan mengambil kembali informasi dari ingatan dan belajar secara bertahap memberikan hasil yang lebih baik nih dibandingkan membaca materi berulang-ulang, teman-teman. Nah, karena itu banyak kan guru dan dosen itu mulai menerapkan pembelajaran yang melibatkan semacam gaya diskusi, presentasi, studi kasus hingga proyek kelompok nih. Tujuannya agar siswa ini enggak hanya tahu jawabannya tapi juga memahami alasan di balik jawaban itu gitu. Nah, belajar aktif membantu juga melatih kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah dan berkomunikasi, keterampilan yang juga dibutuhkan di dunia kerja, teman-teman berdua.

0: Teman Pro 2, setiap orang itu unik. Cara mikir beda, sikap beda, respon ke masalah juga beda. Dan itu normal banget ya. Tapi pernah gak sih kamu ketemu orang yang kelihatannya tuh cuek banget sama perasaan orang lain, sering melanggar aturan dan gak merasa bersalah sama sekali? Nah, dalam dunia psikologi, kondisi seperti ini bisa berkaitan dengan gangguan kepribadian antisosial atau sering disebut antisosial. Tapi ingat ya, ini bukan label sembarangan dan bukan berarti semua orang pendiam itu antisosial. Antisosial itu adalah gangguan kepribadian yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, bersikap, dan berinteraksi dengan orang lain. Orang dengan kondisi ini sering kesulitan memahami norma sosial, empati, dan juga tanggung jawab. Akibatnya, perilaku yang muncul bisa melanggar aturan, merugikan orang lain, bahkan membahayakan diri sendiri. Nah, tanda-tandanya bisa berupa sering menyalahkan orang lain, gak peduli perasaan sekitar, susah mengontrol emosi, bertindak impulsif, sampai melakukan tindakan menyimpang. Uniknya ada juga nih yang terlihat cerdas dan sukses, tapi memanfaatkan orang lain demi keuntungan pribadi. Gangguan ini biasanya mulai terlihat di akhir masa remaja sampai usia 20-an, dan lebih sering ditemukan pada laki-laki. Tapi penting dicatat, tidak semua perilaku bermasalah berarti antisosial. Diagnosis hanya bisa dilakukan oleh tenaga profesional. Jadi kalau kamu ataupun orang di sekitar kamu menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan, langkah terbaik adalah cari bantuan yang tepat. Memahami kondisi mental itu bukan menghakimi ya, tapi supaya bisa saling menjaga. Karena sehat mental itu sama pentingnya dengan sehat fisik. Stay aware, stay kind, dan juga tetap barengan sama Pro 2 Sumenep di aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: This is Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Bro Dua.
1: Oke teman Bro Dua, saatnya kita beralih ke Bro Dua Jakarta ya, untuk ngikuti Indonesia Pro Indi yang disiarkan dari Jakarta dan diikuti seluruh Pro Dua yang ada di Indonesia. Oke, kita ke Pro Dua Jakarta ya, dan selamat mendengarkan di Pro Dua Indi.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kak Angga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya. Mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih dibahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting

Masih di Indonesia Pro Indie. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Apa kabar semuanya? Selamat malam, selamat menikmati pekan kalian nih di penghujung untuk edisi malam hari ini ya. Di jaga malamnya Dian akan setia menemani kalian semuanya nih sepanjang malam ini gitu ya. Enggak deh, sampai pukul 12 malam aja ya. Oke. Seperti biasanya gitu ya, di segmentasi pamungkas kita di hari ini, so pasti untuk kalian saya tunggu juga ya, yang ingin bercakap ria di jalur WhatsApp-nya boleh silakan. Karena di sini di week hitlist-nya boleh ya, kalian itu pilih-pilih lagu yang sudah disediakan di playlist kita, oke? Okay? Stay terus bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudua Sumeneb, teman terbaik kamu.
4: Oke, teman Prudua, di lagu-lagu hitsnya ya, untuk edisi jaga malamnya kali ini, juga Dian selingkan ya, dengan informasi-informasi menariknya, oke, seputaran dunia musik, oke. Nah, kali ini ada Bobby Bomber, ini borsa pengeluaran rumah tangga, karena kebiasaan ini nih, yang membuat menjadinya boros. Nah, di sini dari laman resmi rri.co.id informasi di mana menurut hasil sebuah studi terbaru, kebiasaan membuang sisa makanan masih menjadi penyebab pemborosan pengeluaran rumah tangga gitu ya. Nah, pada sebagian kelompok usia, temuan ini menunjukkan generasi baby boomer ini lebih sering membuang makanan yang masih layak dikonsumsi ya dibandingkan generasi lebih muda. Nah, jadi tersebutlah baby boomer yang merupakan kelompok masyarakat yang lahir antara tahun 1946 gitu ya hingga di 1964. Nah, dengan kebiasaan konsumsi yang terbentuk sejak puluhan tahun lalu. Ini sebuah informasi dari laman Food Republic. Nah, pola konsumsi tersebut ini mempengaruhi cara mereka ini berbelanja. Jadi menyimpan bahan pangan hingga mengelola makanan setelah proses memasak selesai setiap hari. Maka di sini ada sebuah penelitian dari publikasi The Mattel Food pada tahun 2026 mencatat sisa makanan ini lebih sering dibuang ya dibandingkan disimpan untuk dikonsumsi kembali gitu ya. Kalau nggak basi ya nggak apa-apa sih disimpan gitu ya. Kalau misalnya basi, wih, mungkin rezekinya kuman ya. Oke, teman Prudua. Jadi kondisi ini dinilai berpotensi meningkatkan pengeluaran rumah tangga gitu, terutama bagi keluarga dengan pendapatan tetap atau anggaran terbatas setiap bulan gitu, alias pengiritan gitu ya. Kalau terlalu irit ya, bisa kacau juga di kesehatan nih ya. Kalau misalkan basi sudah nggak layak dikonsumsi, buang saja guys ya. Nah, lanjut cerita ya. Selain membuang sisa makanan, kebiasaan membeli bahan pangan karena sedang memperoleh potongan harga gitu ya, juga turut menjadi perhatian peneliti. Nah, banyak nih konsumen akhirnya ini membawa pulang makanan berlebihan untuk kebutuhannya sehingga bagian produk terakhir ini terbuang gitu. Nah, sebelum sempat dimanfaatkan secara optimal gitu. Mungkin bisa dialihkan menjadi ini ya, pupuk ya. Pupuk apa ya namanya ya? Kalau misalkan sisa-sisa makanan gitu, pupuk organik gitu ya. Atau fermentasi. Nah, bisa tuh dijadikan seperti olahan sampah gitu ya. Perencanaan menu mingguan so pasti ini menjadi salah satu langkah sederhana loh guys ya, yang dapat membantu masyarakat untuk mengendalikan pengeluaran sekaligus jika mengurangi limbah makanan rumah gitu. Ada sih beberapa daftar belanja yang sesuai kebutuhan ya, juga dinilai efektif gitu untuk mencegah pembelian impulsif. Nah, ketika menemukan berbagai penawaran menarik di supermarket atau mungkin ya di mini-mini market terdekat gitu ya. Ini bisa menjadi pemanfaatan layanan belanja daring gitu atau pengambilan pesanan yang dinilai juga mampu ya membantu konsumen ini memantau nilai transaksi sebelum melakukan pembayaran akhir gitu. Nah, ini merupakan sebuah cara ya untuk memberikan kesempatan mengevaluasi kembali daftar belanja kita. Nah, sehingga nantinya ya pengeluaran tetap sesuai atau stabil akan kebutuhan tanpa tambahan barang kurang yang diperlukan gitu ya. Alias jangan sampai mubazir. Gitu. Nah, jadi di sini dari sisa makanan yang belum dikonsumsi ini sebaiknya segera disimpan dalam wadah tertutup ya. Kemudian dibekukan mungkin bisa ya, atau di kualitasnya ini tetap bertahan gitu nanti. Lama-kelamaan mungkin bisa agak awet gitu ya, bukan satu atau dua hari saja gitu. Mungkin ada stok belanja yang tahan gitu ya, tahan lama gitu untuk diproduksi. Nah, jadi ini membantu untuk mengurangi pemborosan gitu, dan untuk menjaga anggaran rumah tangga ini tetap stabil gitu ya. Nah, itu ya yang menjadi alternatif. Gimana caranya kita membedakan ya antara baby boomer di tahun berapa nih? Tahun 1946 ya. Dan perbedaannya juga di 1964 gitu, kebiasaan untuk mereproduksi bahan makanan gitu ya, agar tidak terlalu membekak gitu ya pengelolaan stok belanja kita atau anggaran belanja kita per bulan gitu, teman perlu dua. Oke, kita lirik lagi nih lagu-lagunya di playlist kita untuk malam ini. Ada apa aja ya, ada Raye, ada juga Kahitna, ada juga Ivan, Rizky ya, Justin Bieber juga. So pasti menemani jaga malam kalian itu biar tidak kesepian gitu ya. Puntutin terus di frekuensi kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Weekend Hits, your hits of the music.
1: Nah, tadi ada beberapa single menarik yang menemani aktivitas kalian semuanya ya di malam hari ini. Dan so pasti kalian aktivitasnya mudah-mudahan lancar saja ya, tidak ada kendala apapun gitu. Dan hingga hari esok, hari yang aktif gitu seperti biasanya. Dan terutama adik-adik nih, mahasiswanya yang sudah MPLS juga diberikan kelancaran ya. Besok semangat selalu deh untuk para pelajar. Oke. Karena sudah beberapa ini ya, beberapa hari gitu sudah menikmati masa libur gitu, habis ujian kenaikan kelas ya, atau juga pelulusan gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal kalian semuanya ini meraih kesuksesan gitu ya. Semangat selalu deh untuk kalian. Nah, juga ditemani dengan Justin Bieber nih satu lagi, ada juga Dev, ada juga Nuka, ada Kesha juga, asik deh lagu-lagunya. Oke, stay tune terus bersama Dian nih di Jaga Malamnya.

0: Nine brown eyes.
1: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
2: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
1: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
2: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
3: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
4: This is Prodro Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Jadul.
1: Sebilang 4,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan lanjut ya, di 100% jadul nih, kita akan juga referensikan nanti ya, kira-kira ada cerita jadul-jadul apa nih seputaran musik atau juga entertainment yang boleh deh. Silakan kalian itu merapat dan diketahuin dulu nih lagu-lagunya yang terperlis kali ini. Ada Cinta Butuh Waktu, ada juga Cantik dari Five Romeo, ada Agnes Monica juga ya, Sebuah Rasa. Rasa apa nih yang kalian rasakan malam hari ini nih? Rasa jatuh cinta, rasa kecewa, atau rasa lapar, atau rasa apa nih? Pokoknya semuanya rasa, yang penting bikin happy aja, oke? Cinta Butuh Waktu kali ini.

0: Jadul.
1: Oke, teman Pro 2, di 100% jadulnya kita akan cerita sedikit ya tentang artis kita ya. Di sini kita akan cerita Agnes Monica ya, Sebuah Rasa. Wis, yang bentar lagi nih Dian akan puter nih lagunya ya, Sebuah Rasa. Nah, single balada tentang cinta tersebut ini merupakan ciptaan Dewi dan juga Pai Burman. Dan juga kredibilitasnya dalam hal ini meramu lagu Tak Perlu Dilakukan Lagi gitu. Tapi itu bukan satu-satunya alasan ya. Agnes Monica ini meminang lagu ini lantaran Nah Ari Yeswe atau biasa disebut Pak Iin ya, dari Aquarius Musikindo yang juga rekan kerjanya ya sejak awal berkarir gitu. Nah, setelah memilih lagu ini ya teman berdua, ada juga lagunya yang sejak saya merilis Pernikahan Dini gitu ya, juga ada filmnya itu ya. Saya sudah bekerja sama dengan Pak Iin, ucarnya gitu katanya si Agnes Monica. Jadi beliau ini adalah sebuah tim Aquarius Musikindo yang sudah seperti saudara gitu. Dan single ini adalah pilihan almarhum dan dirinya ini percaya ya sama beliau. Karena sedih juga ya harus jadi proyek terakhir bersama beliau. Dan beliau ini belum sempat melihat hasil dari pengerjaan proyeknya gitu. Kasih sekali ya. Dan kisah Agnes Monica ini bersama tim Aquarius ini pun juga mengajak Erwin Gutawa ya untuk memproduseri single barunya gitu. Meski rilisannya ini juga mempunyai jarak waktu yang cukup panjang gitu ya. Dengan single Agnes Monica di Indonesia. Namun itu tak jadi masalah gitu. Bagi perempuan yang telah meraih belasan piala di kancah penghargaan internasional ini, semua unsur dalam lagunya ini haruslah diperhitungkan gitu. Bahkan ketika memilih lagu, Agnes Monica ini tak mau sembarangan. Nah, bagi dirinya, lagu yang harus diklik dulu, yang bikin dia masuk sekali ke kuping audiens dan merasa nyaman, itu adalah sebuah proses panjang yang mungkin harus dilalui gitu ya oleh Agnes. Nah, hal itulah yang juga mencoba disampaikan Dewi dan juga Pai setelah lagu gubahannya ini meledak gitu. Dan juga briliannya ini, Agnes ini sanggup ya menerjemahkan dengan sangat magis sekali. Nah, karakter vokalnya pun juga dapat gitu di khas lagunya. Nah, di samping-samping itu rasa sakit yang sebegitu karena dilukai oleh cinta, maka dia mulai mengakhiri semuanya gitu. Dan ironis memang ya. Namun nyatanya memang begitulah cerita cinta. Kesannya Monica seperti itu. Oke, penasaran ya lagunya seperti apa? Atau kalian lagi merindukan lagunya? Oke, ini dia lagunya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Jadu.
1: Oke, teman Pro 2, kita cerita-cerita lagi ya. Kali ini ada cerita dari Becky Hill ya. Kitsune to the Wind, dibaca setelah lagu gitu. Nah, jadi Kitsune to the Wind ini merupakan salah satu single solo awal ya, Becky Hill. Nah, setelah namanya ini dikenal luas sih sebagai kolaborasi dengan produser musik elektronik gitu. Nah, secara garis besar, lagu ini mengingatkan pesan tentang keberanian mengambil risiko dan tetap melangkah meski menghadapi ketidakpastian. Kitsune to the Wind berasal dari ungkapan bahasa Inggris yaitu throw a kitsune to the wind, yang berarti berani meninggalkan rasa takut atau keraguan untuk mengejar tujuan gitu. Di balik itu juga ada cerita dari biografi Niji nih, dan Niji ini ternyata salah satu band asal Jakarta yang dibentuk tahun 2002 ya, beranggotakan Giring, ada Gesya, kemudian juga Aril, ada juga Rama, kemudian juga ada Akbar gitu di bagian gitar gitu, ada Andro juga, kemudian ada Adri, dan juga ada Harun Andy, nah atau Randy. Awal membentuk sebuah personil ini di tahun 2005 ya, Giring memperkenalkan salah seorang kawannya dengan Handal yang memainkan tuts keyboard, dan Randy ini sebuah personil setuju ya ketika Giring ini mengusulkan agar Niji ini menambah satu anggota di posisi keyboardnya gitu. Nah, jadi Niji tersebut ini melalui album Heartbreak 2 di tahun 2006 yang juga mengusung single andalannya Sudah gitu 2006, kemudian Hapus Aku di 2006, dan tahun berikutnya Niji ini merilis album Back to yang juga telah dirombak ya menjadi versi Inggris gitu, lagu Heaven dan juga Shadow. Nah, yang ada di album Break to kini tahun 2007 gitu menjadi lagu andalannya. Oke, next nanti kita akan cerita tentang perjalanan Judika ya, dikit ya. Oke deh.

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.

0: This is Radio Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu di Prodo FM ya, jaga malanya lanjut di 100% jadul. Kita cerita sedikit ya tentang Judika, Jadi Aku Sebentar Saja. Ini sebuah lagu yang dimana dinyanyikan oleh Judika, dan lagu ini bercerita tentang seorang yang ditinggalkan oleh kekasihnya dan merasa sakit hati dan mendalam sekali. Wih, kasihan ya. Baper-baper nih lagunya ya, ceritanya. Dalam liriknya, sang penyanyi ini berharap kekasihnya ini dapat merasakan sakit yang sama seperti dirinya. Nah, jika berada di posisinya ini seperti apa gitu sakitnya? Sakit, sungguh sakit ya. Nah, lagu ini juga memiliki tempo yang lambat, kemudian juga melodinya yang menyayat hati, sehingga mampu menyampaikan emosi kesedihan dan juga kekecewaan dengan sangat baik. Oke, kali ini Judika.

Teman Pro 2 lagi hujan, udara makin dingin, jaket dobel, selimut ditarik sampai leher, tapi kok badan malah gatal-gatal ya? Nah, bisa jadi itu bukan masuk angin, tapi alergi dingin, teman Pro 2. Jadi gini, alergi dingin atau dalam istilah medis disebut urtikaria dingin adalah kondisi ketika tubuh bereaksi berlebihan saat kena suhu tubuh. Nggak semua orang ngalamin sih, tapi buat sebagian orang, udara dingin bisa jadi musuh dalam selimut. Reaksinya juga beda-beda ya, teman Pro 2 ya. Yang ringan biasanya muncul gatal dan kemerahan beberapa menit setelah kena dingin. Tapi kalau udah parah, bisa sampai bikin tekanan darah turun, pusing, bahkan kehilangan kesadaran. Ngeri juga ya. Nah, alergi dingin ini paling sering dialami remaja dan kabar baiknya pada beberapa orang bisa hilang sendiri setelah beberapa tahun. Tapi tetap pencegahan itu penting biar nggak kambuh dan nggak ganggu aktivitas. Penyebabnya sendiri karena tubuh melepas zat kimia bernama histamin ke aliran darah saat kulit terpapar udara dingin, apalagi kalau dingin, berangin, dan juga lembab. Nah, disitulah reaksi alerginya muncul. Biasanya gejala muncul setelah makan atau minum yang dingin, nempel es ke kulit, berenang di air dingin, atau sekedar jalan-jalan di luar pas udara lagi dingin-dinginnya. Jadi buat kamu yang sering gatal atau bentol pas cuaca dingin, jangan disepelein ya. Jaga tubuh tetap hangat, hindari paparan dingin berlebihan, dan kalau perlu cek ke tenaga medis. Tetap sehat, tetap hangat, dan juga tetap barengan sama kita di Pro 2 Semenep ya. Bisa dengerin di RRI Digital dan juga di rri.co.id.

0: Cerita penutup hari.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita lanjut ya di cerita penutup harinya. Dan kita sudah celotekan tadi ya di 100 jadul. Oke. Kira-kira punya cerita apa nih penutup hari untuk edisi kali ini? Oke, stay tune terus bersama kami, oke?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini?
1: Wah, salut deh aku sama kamu.
2: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
1: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Nah, teman berdua, kita cerita di penutup harinya ada referensi yang dimana setiap hobi ini bukan sekedar mengisi waktu saja ya, teman berdua. Jadi setiap orang ini punya aktivitas yang disukai gitu. Ada yang senang memasak, berkebun, ada yang juga memancing, bermain musik, membaca buku. Ada juga yang bersepeda, ya mungkin ini adalah salah satu hobi gitu. Jadi aktivitas seperti ini yang sering disebut hobi. Nah, meski terlihat sederhana gitu, nah hobi ini ternyata bukan apa ya, sekedar cara mengisi waktu luang gitu. Karena di sini menurut World Health Organization, kesehatan mental adalah kondisi ketika seseorang ini mampu menyadari potensinya. Kemudian bisa menghadapi tekanan hidup sehari-hari, mampu juga bekerja secara produktif atau juga berkontribusi nih di setiap lingkungan gitu. Nah, salah satu cara yang sederhana yang mungkin dapat mendukung kondisi ini adalah meluangkan waktu untuk melakukan aktivitas lain yang disukai dan beri rasa nyaman tentunya bagi kita. Nah, di tengah rutinitas yang padat, mungkin hobi ya, mungkin hobi ini bisa menjadi jeda atau membantu kita mengembalikan energi baik secara fisik maupun emosional. Pernah kita merasa waktu berjalan begitu cepat ya saat melakukan sesuatu yang benar-benar disukai? Nah, maka di sini letak kondisi yang sering disebut sebagai flow, yaitu ketika seseorang ini begitu fokus ya pada suatu aktivitas sehingga lupa sejenak pada tekanan di sekitar gitu. Bahkan juga menurut pengertian American Psychological Association ya, ini melakukan aktivitas yang menyenangkan dapat membantu mengurangi tingkat stres, juga meningkatkan suasana hati atau juga memberikan rasa pencapaian ya. Nah, bahkan hobi yang sederhana seperti menggambar, memasak atau berjalan santai ini bisa menjadi cara ya untuk mengembalikan pikiran kita yang penat gitu dalam rutinitas sehari-hari. Nah, artinya hobi bukan hanya soal bersenang-senang, tapi juga memberikan kesempatan bagi otak untuk beristirahat gitu ya, dari berbagai tuntutan. Nah, istirahat itu banyak macam gitu, bukan hanya sekedar tidur. Tapi di bawah tekanan dari rutinitas yang sangat padat, mungkin di sela-sela waktu itu ada jeda ya untuk bersenang-senang atau memberikan peluang ya untuk otak ini fresh gitu. Dan ini merupakan sebuah sumber dari American Psychology Association. Itu ya. Selain itu ada pengertian apa lagi nih terkait dengan hobi yang bisa memberikan fresh pada kita? Oke. Sabar dulu, ada Cinta Putih dari Kasros nanti. Kemudian Rapuh dari Andrian, ada juga Kelly yang bakal nemenin jaga malam kalian di cerita menutup hari, oke. Okay?

0: di rri.co.id.
1: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
2: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
1: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
2: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
3: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: cerita penutup hari.
1: Selain hobi ini memberikan manfaat bagi diri sendiri atau berdua, hobi ini juga bisa menjadi jalan ya untuk bertemu orang-orang baru. Misalnya bergabung dengan komunitas fotografi, klub membaca, komunitas lari, atau kelompok pecinta tanaman gitu ya. Bisa saja. Jadi menurut Center of Disease Control and Prevention, memiliki hubungan sosial yang positif ini merupakan salah satu faktor yang mendukung ya kesehatan mental. Jadi berinteraksi dengan orang lain ini melalui kegiatan yang sama disukai ini dapat membantu mengurangi rasa kesepian dan juga memperkuat rasa memiliki dalam sebuah komunitas gitu. Jadi komunitas ini tidak hanya membuka diri kita ini lebih rileks, tapi juga membuka kesempatan ya untuk memperkuat rasa memiliki dan berkesinambungan dalam sebuah komunitas gitu. Jadi hobi ini tidak hanya membuka untuk peluang bisnis saja, tapi melainkan di sisi lain kita bisa berinteraksi dengan sangat luas gitu. Nah, apalagi di sebuah komunitas atau mungkin hobi yang sama ini bisa mempererat silaturahmi ya satu sama lainnya, atau menambah teman baru atau lingkungan baru gitu yang sebelumnya kurang begitu nyaman, kini menemukan lingkungan yang lebih rileks, lebih relevan bagi kita. Mungkin demikian ya teman Pro 2. Oke. Banyak sekali ternyata ya manfaatnya untuk sekedar meluangkan waktu dengan hobi kita bersama orang lain atau sesama hobi yang sama ya. Banyak sekali ini. Baik itu dari mental, kesehatan fisik, atau juga dari beban-beban yang mungkin ya tidak terjawab, ini mungkin bisa menemukan jawaban yang luas gitu dari apa yang menjadi problem kita. Nah, bisa jadi demikian ya teman berdua. Oke. Sehingga di sini juga di playlist ada sebuah lagu nih ya. Ternyata kalau gabung sama komunitas atau sama hobi bisa menghilangkan rasa rapuh mungkin ya. Yuk, kita coba mainkan dari Andrian kali ini, Rapuh.

Teman Pro 2, kita pungkaskan ya materi kita di Jaka Malamnya. Masih seputaran hobi yang membuat kita ini tambah berkesan gitu menjalani hari-hari. Jadi menjaga kesehatan mental ini tidak selalu harus dilakukan dengan cara rumit gitu. Kadang menjadikan waktu 30 menit saja untuk melakukan hobi favorit itu sudah lebih dari cukup kok. Yang penting ya, pilihlah hobi yang memang membuat kita itu merasa nyaman gitu. Yang dimana ikut tren atau ingin mendapat pengakuan dari orang lain sebagai peminat yang sama. Jadi hobi ini tidak harus mahal ya, membaca buku, menulis jurnal, mendengarkan musik, memasak, atau ya bisa bersepeda hanya beberapa menit saja gitu ya. Nah, itu juga diperkuat oleh World Health Organization Mental Health ya, dari American Psychological Association. Kemudian ada Center juga for Disease Control and Prevention. Nah, itu yang juga menjadi pedoman kita ya untuk bisa berkarya bersama teman-teman yang sepaham dalam bakat ya untuk meningkatkan metabolisme tubuh kita ya lebih rileks lagi. Oke, setuju ya untuk kalian semuanya. Oke. Celoteh Jaka Malamnya untuk edisi cerita penutup harinya sampai di sini dulu. Kita mainkan lagu-lagu yang tersisa gitu ya sebelum kita menginjak di segmen penutup kita Jazz Music di pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Oke, teman Pro 2.

0: Music Perdua.
1: 94,6 Perdu FM, teman terbaik kamu. Dan di segmen penutup kita akan mainkan lagu-lagu penutup kita di Jazz Music.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital. Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi. Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur. Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju. Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: kita tetap harus waspada ya, soalnya menurut BMKG ada beberapa jenis bencana hidrometeorologi yang bisa terjadi saat musim hujan. Yang paling sering terjadi itu banjir. Biasanya muncul gara-gara hujan deras yang bikin air meluap terutama di daerah rendah. Terus ada juga tanah longsor, rawan banget di wilayah perbukitan atau lereng curam setelah hujan lebat, tempat dua. Belum lagi ya curah hujan ekstrim yang datang tiba-tiba adang barengan sama angin kencang, hujan es, bahkan puting beliung. Angin kencang sendiri bisa bikin pohon tumbang dan merusak rumah atau fasilitas sekitar. Nah, biar tetap aman, yuk mulai dari hal sederhana, jaga lingkungan, jangan buang sampah sembarangan, dan yang paling penting, rajin cek info cuaca dari BMKG. Oke deh, Tempro 2, jangan lupa ya, selalu dengerin Melly di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Kita Madura, kita Indonesia. Kita kenalan sama Chris Sumenep yuk. Chris Sumenep terkenal dengan motif pamor dan bentuknya yang unik. Desa Aeng Tongtong di Sumenep dikenal sebagai pusat pengrajin keris yang dijuluki negerinya para empu. Keris Sumenep memiliki ciri khas hulu atau gagang berbentuk silindris yang ujungnya melengkung ikal. Sarung atau warangka bermotif seperti udang, daun atau perahu, serta bilah dengan gandik tipis dan pamor yang timbul tajam saat disentuh. Dalam konteks budaya, keris ini mengakar kuat sebagai pusaka dan simbol identitas lokal. UNESCO menobatkan Sumenep sebagai daerah pengrajin keris terbanyak pada 2005 dan pengakuan Aeng Tongtong sebagai desa dengan empu keris terbanyak pada 2014. Naskah ini mengulas asal-usul, karakteristik visual, fungsi ritual, serta legenda dan pengalaman indrawi yang membingkai keunikan keris Sumenep.
1: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

Nah, teman perdua, akhirnya sampai di sini dulu Dian menemani kalian semuanya di aktivitas saja ke malam. Dan esok hari kita akan semua kembali di jam dan frekuensi yang sama di Perdua FM. Saya undur pamit, selamat beristirahat untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Produa, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, hari Senin tanggal 13 Juli 2026. Siaran kami, program A2 Radio Republik Indonesia Sumeneb, frekuensi FM 94,6 MHz. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumeneb, Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

benar kau pernah mencintaiku. Aku juga punya hati. Tak pantas kau melakukan seperti ini. Setidaknya kata perpisahan, biar aku tahu.

0: Sebagai manusia, oleh Allah kita diberikan pilihan dan kebebasan untuk berbuat apapun yang kita inginkan. Ingin berbuat baik atau ingin berbuat keburukan. Ingin berbuat yang membawa manfaat atau ingin berbuat yang mendatangkan mudarat. Itu oleh Allah dikembalikan kepada kita sebagai manusia untuk memilihnya. Silahkan berbuat apa saja. Namun ingat, semua ada akhir dan tanggung jawabnya. Ada waktu di mana kita akan mempertanggungjawabkan semuanya. Apa yang kita lakukan di alam nyata, walaupun juga apa yang kita lakukan di dunia maya. Ketika bermedsos, kita juga harus sadar bahwa kita terhubung dengan jutaan manusia. Oleh karena itu, kita harus sadar bahwa setan sering menggunakan lisan, menggunakan tangan dan medsos kita untuk menyebarkan pesannya. Dan itu semua ada pertanggungjawabnya. Apa yang dilakukan oleh mata kita, yang dilakukan oleh telinga kita, yang dilakukan oleh tangan dan kaki kita, yang diucapkan oleh mulut kita, semua akan ada pertanggungjawabannya. Man amila solihan fali nafsi, wa man asa'a fa'alayha, wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka itu sebenarnya adalah untuk dirinya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan, kejahatan, itu pun pada hakikatnya juga akan kembali pada dirinya. Dan Tuhanmu tidaklah berbuat kedzaliman kepada hambanya. Oleh karena itu, mari kita tentukan pilihan kita sekarang. Mau memanen kebaikan atau memanen keburukan? Ingin memanen kebahagiaan atau ingin memanen kesengsaraan? Semua jawabannya dan pilihannya ada pada diri kita masing-masing.
1: Tune in FM 94.6 RRI Brodasuma.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: harganya 60.000.
1: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu nih mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
2: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
1: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
2: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
3: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
4: FM 94.6, RRI Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak. Bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

suka banget kepancing emosinya. Entahlah karena banyak tugas, banyak kerjaan, atau memang cuaca lagi panas banget. Jadi kalau ada sesuatu yang nyebelin, langsung deh meledak emosinya. Nah, ini nih ada satu tips cara ngendalin emosi ala agama Islam nomor 2. Jadi kalau dalam ajaran Nabi, kalau kamu lagi marah dan saat itu kamu lagi berdiri, coba deh ngendalin emosi kamu dengan duduk. Nah, kalau duduk masih marah, coba berbaring. Terlihat simpel sih, tapi secara psikologis ini memang ngebantu nomor 2. Dan kalau kamu penasaran, coba deh nanti kalau kamu lagi emosi nih, coba praktekin apa yang Melly bagiin buat kamu tadi. Dan kamu bisa dengerin Melly di aplikasi RRI Digital atau live streaming di rri.co.id. Just Music 2.

Info Pro 2. Ya, selamat pagi teman Pro 2 dan kembali lagi dong ya pada menemani pagi hari kamu ini, pagi hari ini di hari Senin ya teman Pro 2. Well, sebelum kita ke Spada nih, kita ke Info Pro 2 dulu, update in beberapa informasi di Info Pro 2. Dan informasi yang pertama, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sumenep yang mencatat pelaksanaan sensus ekonomi SE 2026 yang terus menunjukkan perkembangan nih teman Pro 2 hingga memasuki pekan ketiga pelaksanaan, capaian pendataan telah mencapai sekitar 33% dari target. Nah, Kepala BPS Kabupaten Sumenep yakni Bapak Handoyo Wijoyo yang mengatakan target awal pendataan mencakup sekitar 90 ribu unit usaha bersama data keluarga yang menjadi sasaran, total objek juga pendataan mencapai sekitar 140 ribu. Dan informasi kedua, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan DKUPP Kabupaten Sumenep yang terus memperkuat kapasitas pengurus koperasi desa atau kelurahan merah, Kelurahan Merah Putih KDKMP yang melalui program pembinaan dan pelatihan pengembangan, dan Kepala Bidang Perizinan Kelembagaan Pengawasan dan Pemeriksaan DKUPP Kabupaten Sumenep yakni Hairil Iskandar yang mengatakan pelatihan dasar bagi pengurus koperasi telah dilaksanakan pada akhir 2025. Dan tahun ini DKUPP kembali merencanakan pelatihan lanjutan setelah perubahan anggaran. Dan di informasi ketiga, kita ke dunia olahraga nih teman Pro 2. Manajemen Madura United yang memastikan 4 pemain asingnya yakni Pedro Monteiro, Karim Palik, Iran Junior dan juga Lulin Ha tetap menjadi bagian dari skuad Laskar Sapi Kerap kita untuk menghadapi kompetisi Super League 2026-2027. Dan keempat pemain tersebut juga masih memiliki kontrak aktif bersama klub ya teman Pro 2. Direktur utama PT Polana Bola Madura Bersatu PBMB yakni Anissa Zafarina yang mengatakan tidak ada perubahan terkait masa depan keempat pemain tersebut. Dan menurutnya mereka tetap berkomitmen memperkuat Madura United pada musim mendatang. Well, itu dia 3 update informasi di jam 6 kali ini, dan nantikan update-an selanjutnya tepat nanti di pukul 10 dan kita ke Spada.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Produa.
1: Ya, selamat pagi teman Pro 2. Masih di 94,6 RRI Pro 2 FM, sumenap teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Well, masih di Spada dan di hari Senin pagi ini. Gimana nih teman Pro 2? Semangat dong. Ya pastinya dong ya teman Pro 2. Karena hari ini hari pertama kalian kembali ke sekolah ya, setelah liburan panjang banget ya teman Pro 2. Akhirnya kalian kembali ke sekolah, harus menempuh ilmu, harus gapai cita-cita kalian nih teman Pro 2. Well, di Spada Senin pagi ini kalian bakal ditemenin Ria sampai nanti lepas pukul 9 ya teman Pro 2. Akan banyak banget pembahasan kita di hari Senin ini nih teman Pro 2. Gimana nih debak-debuknya, sudah mulai pagi ya teman Pro 2. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 6 lewat 16 nih. Dan sebelum kita kesepada, aku mau kasih, mau bagi-bagiin clue BBI kita hari ini, Bangla Berbahasa Indonesia. Dan cluenya sesuatu yang bersifat sementara. Nah, sesuatu yang bersifat sementara, istilah lain dalam bahasa Indonesianya apa nih teman Pro 2? Dan Ria sudah share ke semua media sosialnya kita ya teman Pro 2. Kalian tinggal jawab nih, ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nih teman Pro 2. Jadi kamu tinggal jawabin, dan juga udah ada kotak-kotak yang udah terisi nih teman Pro 2. Kalian tinggal jawabin kotak-kotak, tinggal ngisi kotak-kotak yang belum terisi ya teman Pro 2. Well, masih Ria tungguin nanti jawabannya. Kita update jawabannya tepat di pukul ya, pukul 6:30 lah ya teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, buat kalian yang udah tahu jawabannya buruan di komen ke semua media sosialnya kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 94,6, Pro 2 RRI Sumeneb.

0: cuaca update hari ini.
1: Well, teman Pro 2, kita update cuaca dulu ya sebelum kalian ini melakukan aktivitas kalian di luar ruangan. Apalagi sekarang hari Senin, hari pertama masuk sekolah ya guys. Well, ini perkiraannya di tanggal 13 Juli 2026 ini ya teman Pro 2, kita mulai dari laut mungkin ya, laut Jawa bagian timur nih. Cuaca memang diperkirakan cerah berawan dengan angin yang didominan bertiup dari arah timur dan kecepatan maksimum mencapai 29 knot atau sekitar 54 km per jam ya teman Pro 2. Dan di Selat Madura sendiri cuacanya juga cerah berawan nih. Kondisi umumnya sih ya teman Pro 2, cuaca hari ini cerah berawan. Dan ya kalau anginnya masih didominan dari arah mana nih, arah dari timur semua ya teman Pro 2. Dan juga kecepatan anginnya juga kebanyakan ini mencapai dari 26 knot sampai di sekitar 48 km per jam nih teman Pro 2. Jadi buat nelayan-nelayan nih teman Pro 2, sepertinya harus waspada nih teman Pro 2, karena angin lumayan kenceng nih. Dan itu dia updatean cuaca hari ini ya teman Pro 2. Jadi buat kamu-kamu nih yang kebanyakan beraktivitas di luar ruangan, masih aman lah ya teman Pro 2, karena masih belum ada tanda-tanda kalau mau hujan ya teman Pro 2. Dan pastikan kalian update terus, pantengin terus updatean informasi cuaca melalui BMKG Trunojoyo Sumenep.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: tinggal berbahasa Indonesia.
1: Well, teman Produa, waktunya kita update jawaban BBI kita hari ini. Dan sebelum itu, Ria mau ngucapin selamat pagi dulu nih buat kalian-kalian semua. Gimana persiapan kalian berangkat sekolah? Udah berangkat dong ya, karena secara udah pukul 6:38 nih. Dan selamat pagi juga buat Kak Bi di Talango. Semoga aja hari-hari kakak segala kegiatannya juga diberi kelancaran nih ya kak. Dan makasih banget ya kak buat Kak Bi nih yang udah update terus jawabin BBI kita setiap hari. Dan Kak Bi juga jawabin BBI kita hari ini loh teman Produa. Katanya sih jawabannya temporer nih. Kita cek dulu ya jawabannya bener gak nih teman Produa. Jawabannya kurang tepat sih ya buat Kak Bi. Bukan temporer nih Kak Bi. Jawabannya untuk sesuatu yang bersifat sementara nih. Istilah lain dalam bahasa Indonesia temporal ya teman Produa. Kak Bi jawabannya temporal bukan temporer. Well gak apa-apa sih ya buat Kak Bi di Talango, makasih banget nih sudah jawabin BBI kita hari ini. Dan buat kalian-kalian semua nih, jangan lupa pantengin terus BBI kita karena ada setiap hari ya teman Produa, kecuali weekend sih ya.

0: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: Lalu Lintas Update.
1: Nah teman-teman, kali ini Rea mau ngasih informasi yang pastinya mengedukasi buat kalian-kalian pengguna jalan ya di informasi lalu lintas update hari ini. Nah ini kalian-kalian pasti pernah dengar dong ya anggapan kalau pakai plat nomor cantik itu harus bayar mahal setiap tahunnya. Ini ternyata cuma mitos loh teman perdua. Karena faktanya pajak kendaraan tahunan atau PKB tetap sama seperti kendaraan pada umumnya. Jadi memilih nomor plat cantik atau nomor pilihan gak bikin pajak tahunan jadi lebih mahal. Dan yang perlu kalian tahu nih teman perdua, biaya untuk plat nomor cantik itu dibayarkan saat pertama kali mendaftar dan setiap 5 tahun sekali. Jadi bersamaan dengan proses perpanjangan STNK ya teman perdua. Jadi bukan setiap tahun seperti yang masih banyak dipercaya orang lain nih. Ada beberapa hal penting juga nih ya. Masa berlaku nomor pilihan adalah 5 tahun. Kalau setelah itu tidak diperpanjang, nomor tersebut akan kembali menjadi nomor standar. Selain itu, plat nomor cantik ini melekat pada kendaraannya, bukan pada pemiliknya. Artinya nomor tersebut tidak bisa dipindahkan ke kendaraan lain ataupun ke nama orang lain. Jadi buat kamu-kamu yang lagi kepikiran pakai nomor kendaraan yang lebih unik atau punya angka favorit nih, sekarang sudah tahu ya mekanismenya seperti apa. Dan yang penting nih teman perlu dua, jangan mudah percaya informasi yang belum jelas sumbernya. Selalu cek informasi resmi sebelum ngambil keputusan nih teman perlu dua. Karena era sekarang keren itu bukan cuma soal plat nomor doang, tapi juga soal jadi orang yang melek informasi. Dan itu dia informasi di lalu lintas update hari ini ya teman perdua. Kalian juga bisa update informasi-informasi terpercaya di rri.co.id pastinya.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.